0: ada pengeluar lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Nanti mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 di rumah pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dibawa ke ruang ICU. Esok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sumbawa, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sumbawa dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sumbawa itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sumbawa, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sumbawa, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sumbawa. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sumbawa tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Ki Prianto dari Kota Sumbawa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs nlmi.co.id.
2: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
2: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
2: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
2: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
2: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
2: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
2: rri.co.id.
0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
3: Nah, Baik, kita akan ikuti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Paraguay versus Amerika Serikat dalam pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Nanti juga akan dipandu jalannya pertandingan ya oleh Bung Yanto Pragiwanegoro dan Bung Erik Hamzah. Kita dengarkan juga nanti bagaimana komentar dari pemerhati sepak bola nasional, Bung Nova Arianto. Jadi kita akan saksikan nanti bagaimana jalannya pertandingan tersebut ya. Seperti apa prediksi dari Bung Nova juga. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Sudah ada Bung Nova bersama saya. Bung Nova, selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jadi kelihatannya pertandingan ini akan berlangsung seru atau seperti apa ini?
4: Ini pertandingan yang memang akan ditunggu-tunggu ya oleh dua kubu ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya punya ambisi untuk mencetak prestasi sebaik-baiknya. Sementara di kubu Paraguay mereka sudah 16 tahun menunggu untuk kembali berlaga di Piala Dunia ini. Dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
3: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
4: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Ya. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
3: Tapi ternyata dukungannya luar biasa ya, Bunova ya.
4: Luar biasa juga ini di Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 ya. Sekitar 70.000 ini mungkin lebih kurang seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini.
3: Iya. Tapi kelihatannya kalau dari pertandingan yang berlangsung saat ini banyak yang memprediksi bahwa Amerika akan kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang memang dikenal dengan pola bermain bertahan. Itu bagaimana ya, menurut Bung Nova?
4: Jadi Paraguay ini datang dengan pelatih dari Argentina yaitu Gustavo Alfaro.
3: Ya.
4: Pelatih ini tidak neko-neko. Dia paham bahwa kekuatan dari Paraguay adalah bermain bertahan.
3: Yeah.
4: Bermain bertahan secara kolektif, secara rapi. Sehingga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, kita bisa saksikan bahwa Paraguay ini bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brasil. Jadi itu sebuah bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
3: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya 2 kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
4: Iya, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya. Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol, itu
3: dari 13 pertandingan kualifikasi.
4: Iya. Oke. Okay. 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina.
3: Gitu
4: ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanannya
3: itu ya. Nah, ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025 di mana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
4: Ya, ini ibaratnya naik turun.
3: Ya.
4: Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%.
3: Ya.
4: Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen.
3: Ya.
4: Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan seberapa besar atau seberapa jago sih Amerika Serikat, itu bisa kita bandingkan ketika Amerika Serikat bisa menang 2-0 atas Jepang, kemudian mereka bisa menang 2-1 atas Australia, yang mana Indonesia, timnas Indonesia pernah juga bertemu Jepang dan Australia gitu di yeah. kualifikasi Piala Dunia.
3: Nah ini kan kalau dilihat dari pola permainan yang mungkin akan ditampilkan, kemungkinan Amerika Serikat kan menggunakan pola 3-4-2-1 ya, Bung Nova ya?
4: Iya. Yeah.
3: Sementara kalau Paraguay kan 4-2-3-1 begitu ya. Nah, dengan dua pola permainan yang dimainkan oleh kedua tim ini, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nanti?
4: Kalau saya lihat untuk secara simpel bisa saya, mungkin saya akan memprediksikan one way traffic.
3: Ya.
4: Satu arah nih, karena Amerika Serikat ini akan memainkan sepak bola di bawah Pochettino ini. Mereka akan berusaha untuk memaksimalkan lebar lapangan, untuk menyerang, untuk mencari celah. Pochettino juga

0: di dunia. Siapa?
1: Ya, kalau dilihat secara nama ya, Amerika Serikat punya sosok bernama Christian Pulisic.
0: Ya.
1: Ini Christian Pulisic adalah top skor Amerika Serikat saat ini. Dia saat ini bermain di AC Milan dan sudah mengemas 86 cap serta 33 gol. Tapi selain itu, Pulisic juga ditopang pemain-pemain lain seperti Weston McKennie, kemudian ada dan Folarin Balogun yang bermain sebagai striker. Ini merupakan jebolan Arsenal dan pernah membela timnas Inggris di level kelompok umur. Sementara kalau di Paraguay sendiri, dia punya penyerang muda Julio Enciso. Usianya baru 22 tahun. Dia saat ini bermain di Strasbourg, Prancis. Sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris dan mencetak gol yang jadi salah satu kandidat Puskas Award. Jadi ini, kalau misalnya Paraguay bisa menemukan sedikit celah dan bola itu ada di kaki Julio Enciso, bukan tidak mungkin prediksi Amerika akan menang buyar dan penonton di Stadion Los Angeles akan murung pulang ke rumah ini.
0: Seperti yang sudah kita bahas tadi, selain pertahanan yang kuat, paling tidak memang para pemain Amerika Latin ini punya bakat-bakat alami lah begitu ya.
1: Itu ada talenta natural
0: begitu ya. Oke, nah Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kita akan saksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk babak fase grup, grup D ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang berlangsung nanti kick-off-nya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di mana seperti disampaikan oleh pemerhati sepak bola nasional yang sudah berada di studio saat ini, Bung Nova Arifianto, bahwa kemungkinan Amerika memang akan sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang dikenal memiliki permainan bertahan. Selain itu juga Paraguay memiliki bakat-bakat sepak bola alami ya. Rata-rata pemain Amerika Latin memang seperti itu. Nah ini Amerika memiliki kelebihan dukungan supporter yang cukup banyak di stadion, tapi ini juga akan memberikan beban tersendiri ya Bung Nova ya. Itu bagaimana Anda melihat dukungan supporter seperti ini?
1: Iya, kalau saya pantau kemarin bagaimana pelatih Mauricio Pochettino memberikan keterangan pers, mereka Pochettino mencoba untuk menenangkan para pemain,
0: yeah,
1: mencoba menenangkan agar bermainlah seperti anak kecil. Bermainlah
0: lepas
1: ya, tanpa beban. Jadi memang di satu sisi ada motivasi bermain bagus, tapi bisa jadi bumerang ya,
0: ya,
1: bisa terlalu terbebani.
0: Tapi ini memang harus menang itu menjadi wajib kalau begitu bagi Amerika begitu ya, di depan supporter mereka yang besar seperti betul, ini begitu ya.
1: Betul, karena memang 3 poin yang tidak bisa disia-siakan, laga pembuka, dan laga pembuka adalah laga yang berat
0: ya.
1: Mungkin pemain akan nervous, grogi, yang biasa bisa mengontrol bola dengan baik bisa salah kontrol,
0: yeah,
1: bisa salah passing, dan itu akan kita saksikan nanti. Seperti kemarin kalau kita lihat bagaimana di laga pembuka, laga pertama cukup brutal, ada 3 kartu merah.
0: Yeah. Tapi ya, dari pertandingan yang berlangsung hari ini menurut Anda ya, apakah Amerika akan langsung menyerang begitu?
1: Kemungkinan begitu dengan tadi sudah ada apa line up keluar ya.
0: Yeah.
1: Kita lihat ada di Amerika Serikat sendiri di mengandalkan 4 pemain yang punya kualitas serang cukup baik. Ada Sergio Nodest, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogun. Ini 4 pemain yang sepertinya nanti bisa jadi akan warawiri,
0: yeah,
1: tukar posisi kesana kemari. Dia akan mencoba untuk membuka ruang, kemudian masuk ke area sepertiga akhir ini. Ini sesuatu yang bukan tidak mungkin akan terjadi dalam 2 kali 45 menit ke depan.
0: Ya. Paling tidak pertandingan kali ini juga ditentukan bagaimana pertarungan di lini tengah begitu.
1: Lini tengah juga memegang peranan penting. Biasanya ini Amerika akan memanfaatkan 2 gelandang bertahannya, yaitu Malik Tillman dan Tyler Adams, untuk menjadi tameng sebelum bola dari lawan masuk ke area yang lebih berbahaya. Kemudian Tyler Adams dan Malik Tillman akan mencoba untuk menjadi jembatan untuk menyerang, yang kemudian bola akan disalurkan ke 4 pemain di depan, Dest, McKennie, dan Pulisic tadi.
0: Yeah.
1: Sementara di Paraguay ada pemain-pemain yang juga punya nama ya sebenarnya ya. Ada Diego Gomez, dia bermain di Brighton Hove Albion, kemudian ada Damian Bobadilla, dan juga ada 1 orang pemain yang belakangan muncul di media sosial dan
0: yeah,
1: dimirip-miripkan dengan salah satu selebriti kita, Raditya Dika, namanya karena mirip memang.
0: Tapi kelihatannya meskipun Paraguay ini memiliki pola permainan yang bertahan, yang cukup solid begitu ya, Bung Nova, ada perkiraan Anda bahwa serangan balik pun akan berbahaya begitu dari Paraguay?
1: Betul, itu tadi bisa diinisiasi oleh Miguel Almiron, dan ada 2 pemain depan Paraguay yang punya kualitas serangan cukup bagus, yaitu Julio Enciso, si anak emas baru ini, dan yeah, Antonio Sanabria. Ini Sanabria adalah rekan dari Emil Audero,
0: yeah,
1: di kesebelasan Cremonese. Saat ini Sanabria sudah mencetak 7 gol dan Miguel Almiron sudah mencetak 10 gol. Tapi bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan pemain yang bisa mencetak brace atau mencetak 2 gol. Setelah 3 pertandingan kemarin kita hanya melihat 1 orang 1 gol, dan
0: yeah,
1: bisa jadi hari ini pertandingan ini akan ada 1 orang mencetak 2 gol nih.
0: Yeah. Jadi serangan balik inilah yang perlu waspada Amerika kalau begitu dari Paraguay ya.
1: Betul, karena Amerika bermain menyerang bisa melenakan, tapi Paraguay bermain bertahan juga bisa melelahkan gitu.
0: Iya. Tapi kan di Amerika mengandalkan 3 back di belakang, Tim Rim sebagai pemimpin pertahanan mereka begitu. Ya, Anda melihat Tim Rim bagaimana sebenarnya?
1: Ya, Tim Rim ini adalah pemain senior ya, 38 ya, tahun, 82 caps.
0: Tadi sudah kita lihat tuh penampakannya di ya, layar TVRI ya.
1: Ini tentu tim Rim tidak akan melepas kesempatan emas di hadapan pendukung sendiri. Dia tidak akan bermain ala kadarnya mungkin.
0: Ya, apalagi sebagai tim pemain senior lah.
1: Pemain senior
0: menjadi panutan juniornya begitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Jadi kelihatan ini memang pertandingan di awal-awal mungkin Amerika akan menyerang lebih dulu, Paraguay lebih bertahan, mengandalkan serangan balik begitu. Bola apa? Sambil melihat mungkin jalannya pertandingan atau skema pertandingannya seperti apa nanti.
1: Iya, kemungkinan besar saya melihatnya seperti itu. Amerika Serikat akan mencoba memutus bola dari Paraguay di lini tengah, di lapangan tengah, dan akan membiarkan Paraguay masuk lebih dalam. Kemudian ketika bola sudah berada di kaki mereka, transisi positif akan berlangsung dan setelahnya ada di tangan back-back Paraguay, pemain-pemain Paraguay yang mungkin akan bermain bertahan.
0: Jadi pertarungan di lini tengah inilah yang menentukan sebetulnya ya pola-pola serangan mereka nih, kedua tim ini.
1: Iya, tepat sekali.
0: Baik, nah Anda bisa berkomentar, masih ada waktu ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice space platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ya, kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya pertandingan oleh dua komentator kita ya, yang akan memandu pertandingan ini, yaitu Bung Yanto Prawironegoro dan Bung Erik Hamzah. Bung Yanto dan Bung Erik, silakan.
5: Ya, baik. Para pendengar, kembali Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawironegoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
6: Selamat pagi Bung Erik.
5: Ya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
7: Ya, Almiron ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya. Dia sebagai gelandang dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol Sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun. Dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
5: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabrian yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
7: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu, Bung Erik.
5: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Tom McKinney di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
7: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina. Dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
5: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciko menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih, Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
6: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
5: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
7: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
6: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti maksudnya, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Fries, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Imriam sudah safe, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Fries. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Fries lagi, umpan pendek Fries ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika. Amerika melalui 3,5 sudah mencari Claudio yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dikenalkan gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul menjul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Saudara Sake memberikan unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan. Paraguay mencoba melakukan tekanan melalui 3,5 sudah merobek sektor kiri pertahanan mereka, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez, di sana umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain mereka dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampak untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daraja sendiri setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tibus

0: berbahaya serangan pada gue. Oh, ternyata di sana ada Sergio. Langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus nakini Amerika mencoba menekan kutak tadi sementara melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kotak mati masih mencari ruang tembak umpan gelang lepas tembakan tidak jadi kutawan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi. Pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memendati stadion Los Angeles ini akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Noval, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik, saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Saceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki bola, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Pemain dengan nomor punggung 2 umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan, Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang contoh sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tetapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron. Untuk ya, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McRae dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio serambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas serta lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendi pun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara,
4: untuk Amerika dari sisi sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi keluar kop dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, akan melihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Kita nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan, begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih masukan yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira, Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika, kutak kering sebentar dia, sudah terpendek, angkat ke gawang, masih terjadi, masih mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika, mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17, Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang, ataupun pemain-pemain Paraguay, namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran, kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan, kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Miron, Sanabria ataupun juga pemain lainnya, Kubas mencoba melakukan tekanan mengedukat, tetapi kali Amerika masih berkuasa, saudara kena bola melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dengan demikian sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada serangan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gerak tubuh sendaknya, kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah, kuasa bola sepenuhnya melihat tiga setengah sudah dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada serangan kembali gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi, Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedis sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay, kutak kedis sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, ada Carrequest menyebutkan tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gerak tubuh sendiri, umpan terobosan berbahaya, melihat tiga setengah sudah memasuki ke dalam nanti, oh kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya, gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio gerak tubuh sendak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, kutak kedik sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan pindah tadi lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasan ini untuk kedua pemain-pemain Amerika, masih kutak kedik sebentar dia melewati 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan ke Persik, angkat bola gawang, oh ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
2: ya,
4: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
1: Ya ini hydration break ya, memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
2: Jadi itu banyak faktor ya yang...
1: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya. Gitu.
2: Hydration break yang baru diberlakukan.
1: Betul,
2: di Piala Dunia kali ini. Yeah. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
1: Ya ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam, tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
2: Iya, baik, saudara pendengar. Pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside tadi pencetak gol. Oh, nampaknya offside sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso kini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson. Umpan pendek kepada Freeman. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic menguasai bola. Umpan ke belakang kepada Robinson lagi. Umpan terobosan ke depan. Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay. Tendangan langsung. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan
0: yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30 masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
2: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian chain side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
2: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
2: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
4: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF Latu Indonesia Barat, Bu Eri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sudah berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok kemudian pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipus nak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segera melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disabut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan situ tipe kepada penjaga gawang Matt Presi. Matt Presi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berbebas. Umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan, masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor, hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston, saudara-saudara, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat di daerah lawan, melewati 3.5 sudah, mencoba mengulur-ulur waktu, saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari center sebelah kiri, angkat ke gawang, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas ke gawang. Oh, kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman membentur pemain belakang Paraguay dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah dibukan umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berdesipitan, langsung sudah ke belakang gawang. Kok duel terjadi? Oh,

Dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam ketrantikan saudara-saudara. Kembali akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sada. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat di garis tengah sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Kini masuk ke arah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio. Pemain nomor 2 yang maju ke depan ini. Tetapi kali ini tandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi. Yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang. Umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Aldrete ataupun Gomez. Tetapi kali ini patah di tengah jalan karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Peresi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika. Langsung kirimkan pendek. Matt Beckham kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja. Kerjasama dengan Tillman ataupun rekannya kembali kan dicat lagi. Gerak tubuh sejenak dia. Ada di sana kami lihat Taylor Adam. Mendekat dengan kaki kiri masih permainkan bola mencari kawan yang beres memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri soalnya ke bola pendek cepat kini Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika namun kali ini terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Polarin maksud kami pemain pencipta gol Amerika yaitu Balogun tergeletak saudara-saudara karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendang sudah dilakukan langsung pendek saja kirimkan bola pendek ke depan dia yang dituju adalah pemain Malik Kilmut umpat gawang terbayang. Oh kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay belum merubah kedudukan masih tetap 2-0 saudara-saudara Amerika unggul. Pertandingan sudah berlangsung 40 menit 30 menit sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Peresi langsung kuasai bola sebelumnya. Kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Antoine ataupun kepada Weston McKinnick kuasai bola sebelumnya dia melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melintir garis tengah sudah berbahaya serangan Robinson ini dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Rhys Richard umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay mendekati daerah lawan untuk dari kotak penalti terjadi perebutan. Oh terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sang keputusan apapun dari wasit yang bertandingan meskipun dia jatuh justru tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Danny Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek kiri Paraguay menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang. Oh hentikan dekan ke kiri ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas masih perlukan bola ternyata turun ke belakang Aldrete langsung kirimkan ke depan umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh saudara-saudara sulit diatur si tembus dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri nomor punggung 10 yaitu Amrin lepas tembakan tidak jadi kali ini patah di tengah jalan
jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain-pemain Amerika lebih cepat. Luas sebelah sedang berganti tekanan, pemain belakang yang maju ke depan kini melakukan tekanan, yaitu Sergio.

0: juga menggiring bola mesin. Kutak kedik sebenarnya milik Chandra Kurni. Umpan terobosan berbahaya. Angkat bola tembakan. Oh, masih berhasil dibendung saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Paraguay meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola. Milik Chandra Kurni kutak kedik sebenarnya mencari ruang tembak, masih menggiring bola. Dua pemain Amerika masih berputar-putar saudara, tarik lagi ke belakang. Ternyata nomor punggung ke-16 kami lihat di sana yaitu Freeman. Alex Freeman cuma dekat di kotak penalti, tarik ke belakang pada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh untuk memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari setor rus kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai Pulisic. Pulisic pekan yang kutak-kutik sebenarnya masih melakukan tekanan dari setor belakang. Gerak musnah dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass. Masih bermainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke dalam kotak penalti. Tidak jadi, terjadi perebutan di setor bek kanan pertahanan Paraguay. Akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay ke-11. Kini Paraguay coba bangun tekanan namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja saudara oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia bermain taktis sekali mencari kemenangan, angkat ke depan ke arah Amerika di sana, tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 ataupun pemain nomor 7 setelah kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Amerika. Kini bangun serangan ada McKinney. Question McKinney mencoba menggiring bola mendekat di daerah lawan, melihat 3.5 sudah yang dituju adalah Pulisic, berhasil dia ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini, apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya saudara-saudara. Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana ataupun Almiron. Masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria kutak kedik sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron, Miguel Almiron nomor lengkapnya. Ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tinggi berkabang, gol 2 terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola jam dekat di kotak penalti, sorakan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tetapi kali ini pandekan dari pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba lakukan tekanan tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika, bola dikuasai sepenuhnya. Nomor punggung 16 ada Freeman mencoba menggerak berbahaya, lepas tembakan gawang tidak jadi. tarik ke belakang, tidak ada kawan saudara-saudara. Akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekat dari kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika, karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan saudara-saudara oleh Alex Freeman, langsung ke tengah, melebar lagi, bertarik ke belakang dia, kerja sebagai Robinson ataupun Richard, mencoba kirimkan ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak ketik saudaranya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay, mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba mendekati, kembalikan kepada Freeman, ke Tillman lagi, sektor back kiri, angkat bulu gawang, oh terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekatkan, diberikan kepada Fritz, terkutak ke sudah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerahnya sendiri, langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa pencegahan, tidak jadi, lepas terbakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay, dan gol ini lahir pada menit ke-45 maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah, dan akhirnya Balogun dengan satu sontekan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.
1: Ya, ini berawal dari bagaimana Paraguay tidak bisa melakukan serangan, tidak bisa membangun serangan. Ketika mereka berusaha mencoba mengoper bola, langsung ada intercept-intercept dari pemain-pemain Amerika, sehingga tadi ketika Amerika memiliki penguasaan bola, sebuah umpan terobosan yang matang langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Balogun. Dan Balogun jeli, tidak sekali hantam, tapi dia meliuk-liuk terlebih dahulu di kotak penalti, dan kemudian lahirlah gol ketiga bagi Amerika Serikat.
2: Iya, luar biasa Bung Nova ya, pertandingan di babak yang pertama Amerika Serikat berhasil unggul 3-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Volarin Balogun dan 1 gol bunuh diri tadi oleh Bobadilla. Kalau Anda melihat Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa pilih ingin melakukan serangan kilat. Seperti tadi gol ketiga, kita lihat bagaimana Balogun mendapat bola cepat, bola terobosan ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
2: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS, nampaknya ini cukup sukses ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
2: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria, kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana, Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
2: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dennis. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic, dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
2: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
2: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
1: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain, juga ada Brian Ojeda ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
2: Iya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
1: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
2: Dikantongin.
1: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola yang benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
3: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Batong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Tong. Bagaimana komentar Pak Tong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya.
1: Saya main PS. Jadi kalau rombongan, kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, main di Juventus, jadi gate-nya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan begitu.
1: Iya, jadi yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Pokoknya sepertinya
0: Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
1: 4-0.
0: 4-0 ya.
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
0: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? 0-3,
0: Pak. 0-3,
2: jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini. Jadi ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya, supaya untuk dibalas itu di babak kedua di Bang Zaini, jangan sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
0: Gitu
2: saja Bang Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tong ya.
2: Oke, makasih
0: lagi Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu. Salam olahraga.
3: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di bundaran piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu KLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin ya. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya, baik, sudah mendengar pertandingan babak yang kedua antara Amerika
8: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
9: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
8: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat Tillman tadi maksudnya kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik. Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Volarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendang langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat, dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia dari sisi sebelah kanan, umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat Tim Rim tadi yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim tadi setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving. Masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
9: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
10: Baik, saudara-saudara dengar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan emas cetak 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lewat garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkaran tengah dan bola keluar meningkat hadapan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung ikan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan penyelamatan kepada pendeta Pabang Orlando Gil. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah ke dalam. Bisa di bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah Edri Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lemparan sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan, namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang, direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar dia, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi keluar di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay. Mencari ruang tembak, kami lihat pemain punggung 8 Adrisional, kami lihat mekanik muncul ke belakang dia, gerak tubuh sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat diganjal ataupun dikait kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke dalam kotaknya, menggiring bola jatuh dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana, kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola pada ke tengah, salah umpannya. Amerika kini mendekat dari sektor sini, ada Robinson di situ, dari bekan maju ke lebar dia, antek kemudian berbahaya, kopo tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri, aktif untuk akhirnya tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Firman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah.
11: langsung saja jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, yakini berganti ke kanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tiga jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, sodorkan bola cepat dia, merangsek di kantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu Desetto sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, bekerjasama lagi dengan Adam, Taylor Adam. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini, merasuk ke jantung pertahanan, pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kotak di sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu dalam. Oh, terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, tentukan sebab dari tendangan penjuru ini ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Tikam ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut top duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan, Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Mike Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita nantikan belacang-ancang Amerika sudah datang, ya, mencari kawan yang beres, pendek saja kirimkan. Paraguay mencoba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik tiga pemain belakangnya, yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Western Mechanic, mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika. Angkat bulu gawang, terjadi kelut, top duel terjadi di sana. Ada penemu 17, Mike Tillman, gerak timbul sedaknya, kutak keris sebentar, tarik belakang, kutak lagi, berikan kepada Logun, lepas tembakan. Oh, kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit. Kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
8: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Harter. Kali ini saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut, bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
9: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola untuk gocek-gocekan. Ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
8: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan atau di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matris dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Cimrim. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie. Berhasil dikuasai McKennie. Umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan. Umpan crossing, oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini, Amerika Serikat.
9: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
8: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
9: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
8: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di ya, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
9: Ya, mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
8: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada 2 pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
9: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
8: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan fluidnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel, Tillman dengan 2 pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres, masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan 2 pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar
9: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
8: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
9: ya,
8: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
10: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama
12: mungkin... Suara bergerak, satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat, dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini. Saudara-saudara, satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat peluang untuk Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan kandas segi pemain Paraguay, kini melakukan tekanan dari sektor ketika dia masih berat mesti azalah umpannya. Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu gawang. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena tergantung posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan, Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggirim bola, barang sekumpan terobosan ke gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari sarangnya, langsung dilambatkan gawang, dan kini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali bertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil umpan ke depan, dia yang dituju adalah Mauricio. Di sana terjadi perebutan di tengah, Amerika dapat bola 11 punya, umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Western Mechanic. Kenick mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek ke jantung sebelah kanan, pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti, ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Adam, Tyler Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Langsung boleh sebutnya Chris Richard.

dianggap melakukan pelanggaran tindakan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung selek, kirimkan pendek, balik lagi ke belakang kepada tim rim, kapten kesebelasan Amerika, kemudian kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah cepat menggiring bola, dia umpan ke bawah sama Sunga, yang dituju adalah pemain Malik Firman. Umpan ke belakang, lepas, tembak kabur. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras yang dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal sebelum media terus bola perik saja ke tengah, yang dituju adalah Kubas. Kubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia menggeser bola sebelumnya, kirimkan kembali ke tengah, siapa masih kita kandik sebentar di garis tengah dia, mencari kawan yang berderas, melebar lagi sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisikan luar kini, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio, dengan kaki ini mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita kandik sebentar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana, kami lihat Almiron teriak timbul sedaknya, nomor punggung 19 mencomong sekarang, yaitu ada MCSO balik belakang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola cepat, dia melintas garis tengah, sudah ada di sana, kami lihat Tilman kakinya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michele dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Firman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara, sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7, nomor 10 adalah Miguel Almiron digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola atau melakukan tendangan bebas itu dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara bugar. Ya, ternyata dua pemain Amerika dari sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan untuk situasi ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung peluru tawan, kop terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem peluru tawan, terjadi heading keterbun, lepas ditembakkan peluru tawan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dia berebut bola, kirimkan ke tengah, umpan peluru tawan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor sukanan, jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia masih menggiring bola, kami lihat yaitu Tilman coba ruang tembak mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini tim rim kapten kesebelasan Amerika kirimkan bola pendek ke depan masuk dari Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Nampaknya akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini terjadi pergantian pemain nomor punggung 17

0: keluar ya, hanya pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika. Namun lagi-lagi karena suku dan belakang Paraguay. Paraguay mencoba tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran main belakang Amerika mencoba menghadang main Paraguay sehingga terjatuh nomor punggung 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kenantikan pemasukan sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung mulai kawan, terjadi kerutup buat terjadi sana berbahaya. Oh, bola dihadang keluar tetap nanti lepas Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah ya diberhentikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti, dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Jaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang ditunggu di sana adalah pemain Alex Freeman ataupun lainnya itu Bart Halter, tetapi berani sejak perebutan kotak sebesar ke tengah. Tuntutan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa. Dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19 yaitu main Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal dihadang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada Fredrik Fenech saja, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, merasa kita untuk pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditarik ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh kasih Robinson kini menggiring bola dia, mendekati dekat tengah penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay, Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasa kita untuk pertahanan lawan. Oh, ternyata masuk kotak ketik sebentar dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas sedikit pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan, berikan bola pendek kepada kepada Mauricio. Mauricio hentikan ke kiri ataupun nomor 18 yaitu Arce. Oh, terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil terus merangsek di jantung Tomas kami, melakukan bola pendek ke depan, jadi ke kiri Paraguay ada Enciso di sana, umpan gerbang berbahaya. Paraguay mencoba mendekat ke penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang tim, tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Kekosan sungguhnya kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah darinya sendiri, masih permainkan bola teman-temannya dia pada siapa gerangan di sana. Kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas di kegagalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika segan mempresi langsung wasabi sungguhnya, tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Perhatikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan, hampir-hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya, langsung ke depan, terjadi kultukom gol terjadi di sana, kotakan disuntari karena tidak tidak kotak menanti, lepas tembakan, oh, dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh, kami lihat nomor punggung 9 atau nomor 4 yang terjatuh sekalian tanpa dibenturan agak keras. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 4 yaitu Tyler Adam yang terjatuh, apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa. Ternyata kami lihat yang jelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Jaga gawang Matt Presi menggunakan nomor punggung 24 dengan pos jas warna kuning, ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara Begar. Bersama dengan itu, Latif Bauri Jo Pacetino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson ketakkan di sentuhan Anton Robinson, umpan ke tengah dia. Dan di lebih perebutan di daerah sektor penalti, tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio kodokan bola break depan, dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi, namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan, Paraguay kini melakukan tekan, namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kan lihat memang wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, karena memang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras, dan tendangan bebas pun segera setara kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, sepakai menghadapi bola, tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya, Amerika menekan, angkat bola, lepas tembakan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, sangat bebas. Umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara, tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan kini terjadi serangan dari Paraguay, mencoba menggiring bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana kami lihat sempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan, tapi salah umpannya. Datang lagi bantuan pemain Paraguay, mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pada sektor kanan, gerak di sebelah dia. Ada Enciso di sana. Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Ah, potong saja di tengah jalan. Amerika berkaitan di kanan, melakukan umpan terobosan ke gawang. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali serangan lepas tembakan peluru gawang. Sayang saudara, tendangan yang dilepaskan tadi dari pemain depan Amerika nomor punggung 14 Berhalter terlalu lemah, sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill. Dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika, melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay. Dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Terjadi lagi pelanggaran. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal, dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Archie. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol, adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat, karena dia bisa menjadi pencetak gol, kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Oh, berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson maksud kami tadi melakukan tendangan kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti, umpan crossing, terjadi duel bola udara, masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh, melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola, berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi, maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adam tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar, masih cukup sengit, nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Insiso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
2: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belharter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina, siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rin, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya, masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Tim Rin, masih menguasai bola. Tim Rin umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan, masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan, umpan ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Tim Rin di barisan pertahanan, melebar ke sektor sebelah kiri, ada McKenny berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKenny tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson, pendek saja kepada Reina tadi. Umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Timothy Weah, tendangan langsung, oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat di barisan pertahanan Amerika Serikat, masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Rin, umpan ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Taylor Adams, tim Rins lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Halter. Balikan kepada McKennie. Masih McKennie ke tengah kepada Reina. Masih Reina ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams ke sektor sebelah kanan, kini bola pindahkan Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Simrin. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat, Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina, tendangan langsung. Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
2: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama, pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
3: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
2: Bung Zaini,
3: dan Bung Yanto serta Bung Nova. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang sehat, baik, dan tentu terus berusaha membangun kehidupan yang berbahagia. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali buat Bapak Ibu, saudara pendengar yang sungguh luar biasa, semakin dan terus tetap setia. Dan saya berharap tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa, itu adalah kata kunci. Ya, pendengar, saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini tentunya. Kali ini kita akan berbincang dengan topik mengenal diri sendiri, apakah suatu keharusan? Dan selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai pertanyaan terhadap berbagai masalah keluarga, hubungan orang tua, pola asuh anak, dan masalah-masalah lain, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 0818790582229. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya Pak Kamdi, ini topik yang membuat pertanyaan, kadang-kadang bisa dijawab sendiri, kadang-kadang kebingungan. Gimana Pak?
2: Iya, penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita ini, kita harus menyadari ketika seseorang tidak sanggup mengenal diri sendiri, maka biasanya orang itu akan membangun atau hidup dalam sebuah persoalan.
1: Ya.
2: Kenapa? Ya, karena kata mengenal diri itu sebenarnya diartikan sebagai kesadaran dan pemahaman seseorang terhadap identitas, sifat, potensi, kelemahan atau kelebihan, nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Ini mencakup sebuah pemahaman tentang pikiran, emosi, motivasi, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Maka penting kita itu mengenal diri. Untuk apa sih? Supaya kita itu, betapa pentingnya kita bisa mengenal diri. Ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama akan membantu kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu penting. Nilai harga diri kita atau pengenalan kita itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kalau saya mengenal diri saya, apapun yang saya putuskan itu sangat mempengaruhi bagaimana saya bisa percaya diri terhadap sebuah keputusan. Ya.
1: Ya.
2: Nah, yang ketiga bisa membangun hubungan yang sehat. Kita tidak terhinggapi perasaan minder, merasa malu, merasa rendah diri. Karena apa? Ya, saya sudah mengenal potensi yang ada, karena itu bagian daripada cara kita mengembangkan diri dan supaya kita bisa mencapai sebuah kepuasan batin kita.
1: Ya, itu beberapa hal penting mengenai mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri bukan Anda pingsan atau lagi kolaps sehingga nggak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Ya, Pak, menurut Bapak ada nggak orang-orang yang tidak mengenal diri sendiri?
2: Ya, jadi ciri orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri adalah sebenarnya orang yang sedang kehilangan identitas diri.
1: Ya. Hilang identitas.
2: Nah, ketika seseorang mengalami kehilangan identitas diri, maka biasanya orang ini mudah sekali terhasut, terpengaruh, dan terikat oleh hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi korban situasi dan keadaan. Yang kedua, bisa saja dia kehilangan apa yang disebut momen-momen penting ya, perjalanan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tidak bisa mengenali kesempatan dan peluang serta potensi yang dia miliki, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Makanya biasanya orang itu akan mudah kehilangan arah dan tujuan hidup.
1: Oke, kita selalu melihat di media sosial ya Pak ya, ada orang-orang yang istilahnya membuat masalah gitu ya, membuli, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini tidak mengenal dirinya sendiri? Padahal salah satu dari kebaikan, manfaat untuk mengenal diri sendiri adalah mengendalikan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang baik-baik gitu ya, saya kadang-kadang bingung juga ya Pak Kamdi. Orang tuh suka, ya suka pamer gitu loh, makan di mana gitu ya,

0: padahal di atas langit ada langit gitu. Yeah. Kemudian kebahagiaan, pegangan tangan, even itu gak apa-apa asal dalam realita hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang hanya seperti apa ya, seperti gaya aja gitu, gitu loh. Gimana tuh Pak?
1: Ya, jadi di dalam diri kita ada orang yang saat dia gagal mengenal dirinya, ada yang dia merasa terbuang atau tersisih atau merasa tidak sanggup menyesuaikan diri. Tetapi ada yang kehilangan pengenalan diri dengan cara dia mencoba mencari dan mencoba memburu sebuah pengakuan dengan cara dia membangun satu obsesi karakteristik yang punya ambisi-ambisi yang tidak bisa dikendalikan sampai pada satu titik tertentu seperti orang yang sedang kehilangan kewarasan atau mental berpikirnya yang sehat.
0: Gak waras.
1: Ya, asal pokoknya ngomongnya nyambung apa tidak gitu ya. Apakah perkataannya ini akan mempermalukan dia apa tidak. Orang seperti itu tidak bisa mengenal, tidak bisa mengendalikan emosinya di dalam hal bernarasi di opini publik.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi orang-orang seperti ini, apalagi yang suka membuli gitu ya Pak ya, dia rupanya kurang kenal dirinya sendiri gitu. Lalu yang berpenampilan suka makan, suka heboh-heboh gitu loh Pak.
1: Iya.
0: Sepertinya dunia ini benar-benar happy, bukan panggung sandiwara. Apa pendapat Bapak tentang itu?
1: Ya, makanya dalam pengenalan diri itu salah satunya kan tadi menyangkut masalah mengenal kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nah, ada orang yang mengenal dirinya itu sebagai orang yang konsumtif gitu ya. Wah, saya ini kalau lihat makanan itu enggak bisa lihat promosi-promosi apa itu iklan-iklan makanan yang menawarkan sebagai bentuk-bentuk yang baru atau penampilan yang baru atau rasa yang baru. Nah, disitulah sebenarnya kita harus belajar di dalam mengenal diri itu kan tujuannya adalah untuk belajar mengendalikan diri. Pada situasi apa, kita menguasai diri pada tingkat emosi seperti apa, dan bagaimana kita belajar memahami keberadaan diri kita itu pada aspek kelebihan atau kekurangan atau sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai hobi di dalam diri kita. Nah, kita mesti belajar mengenali semua identitas kita, sifat kita maupun potensi-potensi yang ada di dalam diri kita.
0: Ya, Pak, tujuan mengenal diri sendiri, beberapa waktu lalu kita pernah ngomong bahwa untuk mengembangkan kepribadian. Tapi kalau orang itu sendiri tidak punya potensi, kadang-kadang orang kan suka searching tuh, cari saya ini sebenarnya apa ya gitu ya Pak. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan serta tujuan mengenal diri, menurut Bapak dia bisa nggak mengembangkan kepribadiannya?
1: Nah, itu dia biasanya orang yang tidak bisa mengenal dirinya, cenderung dia sulit untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia belum menemukan potensinya, dia belum memahami nilai atau tujuan hidupnya, dia belum bisa paham bagaimana dia membangun sebuah kepercayaan dirinya di dalam situasi, dalam mengembangkan atau menumbuh kembangkan di dalam dirinya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan lebih cenderung menjadi korban situasi yang ada. Karena apa? Biasanya orang ini hanya tahu sedikit tentang banyak. Ya semua ingin dipelajari. Pada akhirnya apa? Gak ada sesuatu yang bisa membangun potensinya.
0: Gitu. Ya, tadi apa Pak? Tahu sedikit
1: tentang banyak.
0: Tahu sedikit tentang banyak.
1: Iya.
0: Ya ini paling banyak terjadi di masyarakat Pak.
1: Iya betul.
0: Gitu sehingga di medsos itu selalu menimbulkan hoax ya Pak.
1: Iya, iya benar.
0: Oke, pendengar jika Anda mempunyai pertanyaan silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, seringkali kita harus bertanya kepada diri sendiri bahwa sebenarnya saya ini mengenal diri sendiri nggak ya? Karena kadang-kadang kita berada di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial, atau mungkin berhubungan dengan apa teman sendiri, pasangan sendiri. Kadang-kadang saking nggak kenal diri sendiri sembarangan aja tuh Pak ya, ngomong suka-suka gue.
3: Gue.
2: Lah, bagaimana cara mengenal diri sendiri Pak?
3: Ya, cara bagaimana kita bisa mengenal siapa diri kita. Hal yang paling pertama dan yang utama, kalau boleh saya bisa sampaikan lewat materi ini, karena mengenal diri itu adalah sebuah proses ya, yang memerlukan refleksi, pengalaman, dan kesadaran diri yang terus berkembang. Makanya penting kita harus bisa mengintrospeksi diri dalam refleksi diri kita ini siapa. Maka kita bisa membuat suatu siapakah diri saya ini. Ya, yang kedua kita belajar juga menemukan bagaimana mengenali kelebihan dan kelemahan yang kita ada. Kemudian juga kita perlu mengamati pola perilaku dan reaksi emosi kita dalam hal kita menghadapi sebuah proses. Ya, apakah kita menjadi orang yang tenang dalam situasi tertentu, ataukah kita menjadi orang yang mudah marah, atau menjadi orang yang mudah stres dan depresi. Ya, nah itu perlu kita kenal ya. Kemudian kita belajar mencoba hal-hal yang baru. Kita mesti belajar keluar dari zona nyaman. Wah, aku udah begini sudah nyaman kok, enggak usah perlu yang lainnya. Nah, biasanya justru kita menjadi orang yang akan tertinggal. Juga kita perlu mendengarkan masukan dari orang lain ya. Tanyakan kepada orang-orang terdekat bagaimanakah mereka itu melihat Anda. Nah, biasanya contohnya begini. Kalau ada orang pengen tahu kelakuan bapak ibu di rumah, ya tanyakan saja anaknya.
2: Bukan kepada rumput yang berbuah.
3: Tanyakan kepada anaknya. Nah, biasanya anaknya kan menjadi saksi atas kehidupan papa mamahnya ya. Kebiasaan belajar menulis catatan harian itu ya. Oh. Perlu. Ada orang kan suka ya. Siapa tahu disitulah menjadi bakat seorang penulis yang baik.
2: Pak, tapi di era modern ini emang ada orang yang bisa, seneng, mampu, ada waktu.
3: Nah, kan HP itu sekarang sudah menjadi pengganti buku tulis ya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita udah manual dan sebagainya. Kadang-kadang kita ngomong, contohnya kita menghadapi suatu peristiwa. Saya ngomong pada hari ini, Selasa, sebenarnya saya menemukan sebuah peristiwa yang membuat saya bingung. Kemudian saya tidak tahu membuat solusinya. Dan saya kadang merenungkan diri kenapa peristiwa itu terjadi. Dan ketika saya merenungkan, saya menemukan bahwa memang diri saya seorang yang introvert dan seterusnya. Oh. Nanti HP itu ada aplikasinya yang bisa mengeluarkan huruf dari apa yang kita baca. Satu bentuk kalimat.
2: Ya. Oh gitu?
3: Ya, kalau saya ya. Kalau saya, karena tugasnya sebagai guru, pengajar kan setiap hari harus persiapan. Dulu persiapannya masih berlembar-lembar tulisan, kadang-kadang materi baru mempersiapkan bahan-bahan. Sekarang lewat HP ini kan semua pengetahuan menjadi terbuka. Ya. Kita tidak lagi perlu menulis, cukup kita membuka aplikasi yang bisa mendownload sebuah materi yang kita perlukan, kita butuhkan, kemudian tinggal kita copy paste, kemudian kita tinggal merevisi, mengedit mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berhubungan dengan materi yang dipersiapkan untuk mengajar, dan mana yang tidak ada hubungannya. Begitu. Jadi sekarang bagaimana hidup itu diajar, bagaimana cepat bereaksi, cepat merespon, dan cepat melakukan sesuatu tindakan

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, The Host kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Said Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu seperti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Sertenpas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Break pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik, yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran
3: saja. Yeah, I mean it's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuangheng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AVC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

16 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 and 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

Dengar tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pilihan lagu daerah kami sudah di ruang dengar Anda. Kita akan lanjut dengan pilihan informasi yang sudah kami siapkan dalam warta berita daerah Ambana.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Menangkal berbagai isu yang bersifat provokasi, masyarakat Tauna, terutama penggiat sosial media, diharapkan tidak terhasut oleh hoax. PLTA bongkar lapangan kerja baru untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Bersama saya Noviana Kalangunila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Menangkal berbagai isu yang bersifat provokasi, masyarakat Tojo Una-Una, terutama penggiat media sosial, diharapkan tidak terhasut oleh berita hoax.
1: Menyikapi hal tersebut, salah satu tokoh masyarakat, Munawar, mengaku sebagai user memilih untuk mengabaikan informasi yang diterima sebab baginya hoax dapat menyesatkan pengguna media sosial apabila tidak bijak menyikapi dan mencermati pesan-pesan yang diterima.
2: Saya memahami bahwa ketika misalnya itu adalah informasi hoax, ya sebagai user pengguna medsos memfilter. Kalau saya di skip atau dihapus, tidak disebarluaskan kan, karena akan malah membuat kesesatan publik.
1: Masyarakat harus bijak dengan tidak mudah terkontaminasi informasi lewat sosial media. Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak. Karena itu menurut Munawar, keikutsertaan masyarakat terutama para penggiat sosial media dan aparat penegak hukum menangkal bahaya hoax sangat penting. Ibnu Abbas melaporkan.
0: BPS Tojo Una-Una terjunkan 188 petugas untuk sensus ekonomi 2026.
3: Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Tojo Una-Una Elvira Tirayo mengatakan, di Kabupaten Tojo Una-Una, pihaknya telah menyiapkan 188 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Tojo Una-Una yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Elvira mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usahanya. Menurutnya, partisipasi aktif dari seluruh responden sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas. BPS juga menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat karena hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
4: Data yang akurat merupakan dasar utama dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, khususnya di daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perekonomian daerah, potensi sektor unggulan, jumlah pelaku usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program, ataupun penganggaran yang tepat sasaran. Sebaliknya, jika data yang digunakan tidak akurat, maka tentu saja kebijakan yang diambil beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akibatnya, program pembangunan menjadi kurang efektif, anggaran tidak optimal, serta manfaat yang diterima masyarakat tentu saja tidak maksimal.
3: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: PLTA bongkar lapangan kerja baru untuk masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menyebut, setelah melewati beberapa tahapan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Tojo Una-Una mulai menunjukkan titik terang terkait percepatan penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan di daerah ini. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA dengan taksiran omset triliunan ini akan memberi peluang besar terhadap perluasan lapangan kerja.
6: perjanjiannya sudah rampung semuanya, sehingga dari Korea membangun PLTA yang ada di Bongkas sana, sehingga di Toja Una-Una ini akan mendapatkan lagi lapangan pekerjaan yang baru karena omsetnya kurang lebih 7 triliun.
1: Proyek PLTA yang terletak di dataran Ulu Bongka ini akan mendorong kepentingan pemerintah dalam penyediaan listrik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, ungkap Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu, proyek PLTA oleh Bongka Nova Energi BNE nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja lokal serta mengurangi pengangguran. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 1 Empana Kota, Jane Monusama.
3: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
7: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SD Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis. Ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
3: Ya, Ibu Jane, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
7: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami, yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami, untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
0: Mengakhiri warta berita daerah, hari ini kami sampaikan kembali berita utama, menangkal berbagai isu yang bersifat provokasi. Masyarakat Tauna, terutama penggiat sosial media, diharapkan tidak terhasut oleh hoax. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator Rian Panas, Asri Alhasing, editor Rahmawati Tane, saya Novin Kango bersama operator Arthur Tanipaik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu buah lagu peninggir mengawali jumpa kita di Pro Dangdut Sore ini yang kembali hadir temui hibur Anda semua tentunya dalam Pro Dangdut bersama Erdi Ampada. Dan kami nantikan untuk bergabung di 0821-2850-2652. Kita ke penelpon yang paling awali jumpa sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Pian.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Special Weekend.
1: Special Weekend. Apa kabarnya Pak Ketua?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
1: Luar walaupun biasa.
2: Walaupun ada hujan, tapi orang tetap semangat.
1: Mantap. Jadi hujan-hujan begini cuma diam di rumah weekendnya.
2: Aku semua on the way kerja nih.
1: Weekend kok kerja.
2: Tapi Bung Fian, apa namanya, 3 hari belakangan ini saya ini ke pesta terus kan.
1: Oh begitu.
2: Menghadiri begitu ya. Jadi makan daging terus. Akhirnya sakit pantat leher itu sakit. Saya mau minta saran nih Bung Fian, kira-kira kalau sakit pantat leher itu mau dipici di pantat atau di leher ya?
1: Pici dua-dua Jo.
2: Beceng sago.
1: Silakan.
2: Dari Fetty Vera judulnya sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja. Saya cari.
2: Boleh lebe ya.
1: Dijadikan lagunya. Boleh kirim
2: lagu. Saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bangun Jo, yang mau suka pipa masa bisa jadi masa. Yang suka mau pikarja ulang. Ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Osaza Rukmin, Ibu Megawati, Abang Mutar, dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tetap semangat walaupun ampan diguyur hujan. Dan untuk Bung Fian, jangan lupa ya tanggal 28 ya.
1: Insya Allah. Semoga tidak hujan ya.
2: Jam 10 pagi ya.
1: Iya. Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua bergabung jadi penelpon paling awal di jumpa kita Pro Dangdut sore ini. Terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Sore kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dari mana ini?
3: Dari Bonerato.
1: Orang Bonerato Pak Nursin. Ya, itu dia. Silakan.
3: Karena ini Piala Dunia, saya minta lagu bola.
1: Oh bola. Oh, gara-gara ingat Piala Dunia, dapat ingat juga lagu bola ya. Baik. Kalau di Piala Dunia ini apa jagoannya ini? Negara mana kira-kira?
3: Argentina.
1: Oh Argentina, wes sama kita tetap ya. Ada Messi di situ. Baik, silakan Pak Nursin.
3: Kini ada Mas Uang Laskar tadi. Semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Lina di Pusungi, di Indela Buah, Bapak Rosmel Baru, ada Ustazah Rukmin dan Ibu Fatah Donima dan semua pendengar Pro Dangdut. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Jawaban yang sama untuk Bung Novian dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin Bonerato bergabung sore ini. Satu penelpon lagi dinantikan kita ke lagu. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pian.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Oke, dari Somoli, silakan lagunya. Ya,
4: meminta lagu kawin.
1: Saya carikan. Boleh ya. Kirim dulu.
4: Kirim dulu biar cuma berapa orang Pian. Kirim-kirim buang lakoro, makasih atas apaannya.

0: Dengan
1: okay.
0: Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu pendengar di request, kembali kita kedengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Rokmin. Okay. Waratoba.
1: Silakan Ibu Rokmin.
2: Judul Duda.
1: Oke, saya carikan lagunya. Boleh kirim dulu?
2: Saya kirim-kirim. Ada Ibu Megawati tadi, terima kasih banyak. Ada juga Pak Nursin. Dan juga Buang Lapor tadi, terima kasih banyak juga. Ada Ibu Ria, ada Bapak Ros, ada Japa Nasro, ada Ibu Timang, ada Pak Gani, ada Pak Yusno, ada juga Bapak Puspa, dan ada Ibu Lina, Ibu Uga,
1: okay.
2: Dan Abu Pamutar, dan baik, semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Habis ulang tahun Ibu Umpian. yang ke-64, tabalik 46.
1: Umur panjang ya, buruk ini ya, sehat selalu ya.
2: Amin. Tabalik. Kesiannya buat Umpian sama Prat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin yang baru saja berulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur ya untuk Ibu Rukmin dan juga keluarganya. Dan kita lanjut lagi untuk pilihan lagu dangdut dengan penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Om Iram di Patingko.
1: Om Iram, Patingko, silakan.
3: Kaula muda.
1: Kaula muda, Bung Roma gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, ya. Silakan lagunya.
3: Kirim yang sudah masuk-masuk tadi. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patingko, Om Iram di sana. Lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam ya. Dan selamat sore Bung Fian.
1: Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Lina Bung Fian.
1: Usungi, siap, silakan.
4: Payung hitam.
1: Payung hitam, ya. Baik. Payung hitam ya, sedia payung sebelum hujan. Payungnya warna hitam.
4: Ini sehujan Bung Fian, maka hujan. Minta payung.
1: Dari tadi ini hujan nih, belum mau berhenti. Silakan.
4: Iya betul, sama.
1: Buat siapa lagunya ini payung hitam?
4: Buat Ibu Eli, ada Mas Buang Lakor juga, ada Pak Nursin, Pak Yusno, ada Ibu Uga, Ibu Rukmin yang lagi ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur Bunda.
1: Amin.
4: Ada Ibu Ratna, Ibu Timang juga, Ibu Ria, ada Ibu Mega bersama Abang, dan buat seluruh ya pendengar kampana di mana saya berada tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Buat Bung Fian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pusungi bergabung dan tiga lagu. Akan kembali kita dengarkan peringatan usai dikumandangkan Alban Surat Asar untuk wilayah Ampera dan sekitarnya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
6: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

0: Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 20 menit lagi pendengar, kurang lebih kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini. Dengan yang belum bergabung, kami masih nantikan di 082 1850 2652 untuk pilihan lagu Dangdut kesayangan Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tim. Ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan.
1: Peringat saja kami akan bergabung dengan Pro 1 Makassar untuk berita gemas Saripati Maju.

0: Gemah Saripati Maju. Liputan berita Sekor Wil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi sore ini untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Gemah Saripati Maju sore ini kita awali dari Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan ratusan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
3: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
2: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
3: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
2: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Dari Kendari, kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, rekan Yuda dan pendengar pemirsa mengenai penanaman kedelai. Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya, Sardono melaporkan.

0: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Bualtulitoli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Bualtulitoli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghazali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah Kabupaten Buol, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Bualtulitoli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaroto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai penanaman kedelai di Kabupaten Buol. Demikian rekan Yuda bersama saya Jasmin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kiki dan Darwis kembali ke RRI Kendari dan kembali ke Yuda.
3: Terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli Jasmin dan dari RRI Toli-Toli kita ke RRI Makassar bersama dengan penyiar Irsan Syaputra.
4: Ya, selamat sore rekan Yuda.
3: Selamat sore, silakan.
4: Baik, dari Kota Makassar menginformasikan untuk Anda, Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran atau Porsenjar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
6: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi kalau hasil rapat itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non-sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar tidak apa-apa juga. Kalau ada, siapa yang mau tekan? Tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya. Kalau tidak ada, tidak masalah.
5: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi, dan perlengkapan peserta.
4: Demikian rekan Yuda, kami hadirkan dari Kota Ngimamiri Makassar kembali ke RRI Kendari bersama dengan rekan Yuda di sana. Silakan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
3: Dari Makassar kita ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Yanti. Silakan rekan Yanti.
8: Baik, terima kasih kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
9: Jadi ada dua kasus yang bergulir di mana saudara Asmar menjadi korban dan juga saudara Asmar menjadi tersangka. Untuk terkait kasus di mana saudara Asmar menjadi korban,
10: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
9: Ada korban bernama saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang saudara Asu. Itu yang kasus di mana saudara Asmar ini kami tetapkan sebagai tersangka.
10: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau-Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi premanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH Pidana. Wani Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau.

0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ampana bersama dengan Kana Sutianto. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari RRI Ampana diinformasikan pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut kita ikuti perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manumasa.
2: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
3: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SD Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis. Ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
2: Ya, Ibu Jane, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
3: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami, yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami, untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Arthur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Yuda. Yuda.
0: Terima kasih rekan Kona Sutianto. Dari RRI Ampana pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo.
4: Baik, terima kasih rekan di RRI Kendari. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah menghadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC Adventure, hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Monasri pagi tadi di Mako Polda Sulawesi Tengah dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
5: Brigjen Pol Nasri menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Laporan terkini dari RRI Palu, selanjutnya kami kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih. Menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa.

0: sini.
1: Kemana saya mau maju?
0: Mana?
1: Videonya sini.
0: Hmm?

0: Ya, selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, kita menuju ke rekan Sri Ulfa, RRI Bone.
1: Ya, rekan Yuda, terima kasih. Untuk hari ini dari RRI Bone kami akan menyampaikan feature bertajuk Menghidupkan Asa dari Desa, Jalan Mandiri Koperasi Merah Putih di Bumi Arung Palaka. Akan disampaikan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memperkuat fondasi perekonomian masyarakat melalui program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dirancang untuk memutus rantai distribusi, menghidupkan pelaku usaha mikro, sekaligus mendekatkan kesejahteraan kepekarangan rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi, mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi merah putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Tanetere Atang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
3: Secara umum belum arti, tapi secara ada yang berjalan mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Ini yang melakukan usaha seperti sembakonya, mandiri ya. Secara kan gedungnya sudah selesai nih. Sekarang gedung yang pembangunan 26 sekarang deh ada pertambahan. Belum jalan duluan tak, bangunannya selesai nih. Berebo, Awang Pone, Tanetere Atang Barat, Kajuara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Bantuan pinjam juga ada.
2: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komoditas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas. Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
4: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasi.
1: Ya,
4: 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu, ya semuanya ya sudah ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap, karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
2: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya, Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
5: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu, sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih, itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
2: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Bumi Arung Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bone sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
1: RRI Bone Demikian feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Yuda di RRI Kendari.
0: Terima kasih. Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul dampak penyalahgunaan narkoba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang yang biasa disebut ngedrum adalah perilaku buruk ini adalah seolah-olah menjadi lumrah di kalangan remaja. Ngedrum perilaku yang sangat merugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dari segi jasmani, orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras atau obat-obat terlarang akan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Dari segi rohani, orang-orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, maka ia akan mudah kehilangan kesadaran dan mudah melakukan kriminalitas. Olehnya itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Olehnya itu, jauhi agar kamu mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram." Artinya, setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap kesehatan dan mental yang sering merusak daripada kelakuan remaja itu sendiri, bahkan menuju kematian seseorang. Karena dapat merusak organ tubuh seperti jantung, susunan saraf, paru-paru dan lain sebagainya. Sekaligus merusak sikap dan perilaku seseorang karena mengganggu daya pikir sehingga mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai orang tua maka perlu kita mengajak kepada putra-putri kita agar supaya tidak mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang karena sangat bertentangan dengan norma agama, aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak bisa bekerja dengan baik, terlibat tindakan kekerasan, kriminalitas, mengganggu ketertiban masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para remaja Islam harus mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi narkoba hukumnya haram karena memabukkan dan sangat merugikan dirinya sendiri bahkan keluarga serta masyarakat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Agar remaja tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan teman-teman
untuk melakukan perbuatan tersebut, maka remaja harus selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, banyak melakukan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Utamanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Remaja selalu mencari kesibukan agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif, termasuk mengkonsumsi narkoba. Memilih teman, harus kita melihat teman-teman yang berakhlakul karimah dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengikuti perilaku teman tersebut. Berikutnya, selalu memikirkan akibat dari perbuatan tersebut agar tidak dapat merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, bahkan masyarakat luas terganggu karena kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Ampana yang terus kami pancarkan di udara pada gelombang FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana Radio kita Sampria. Masih saya Dito Sangolian temani Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Lanjut kebersamaan pendengar, kita ke informasi terlebih dahulu ya. Informasi dari Papua ini ya, yang kami lansir dari kantor berita nasional. Serahkan Senpi, 8 ex anggota OPM kembali ke pangkuan NKRI. Di Pegunungan Bintan, 8 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB, OPM, Kodab 15 Garing NK menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka juga menyerahkan senjata serta bendera Bintang Kejora yang selama ini dimiliki di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Prosesi penyerahan diri berlangsung di lapangan distrik Kiwirok pada Rabu 10 Juni kemarin. Dalam kesempatan tersebut hadir unsur TNI, pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pendeta, serta ratusan warga dari wilayah Kiwirok. Wakil Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengatakan momentum tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat di 12 kampung yang tersebar di distrik Kiwirok. Ia juga mengajak anggota OPM lainnya yang masih berada di hutan untuk kembali bergabung bersama masyarakat dan ikut membangun daerahnya. Pintu perdamaian selalu terbuka bagi siapapun yang ingin meninggalkan konflik dan ikut serta membangun kampung halamannya, kata Rianto. Puncak acara ditandai dengan penyerahan bendera Bintang Kejora secara sukarela oleh 8 anggota TPNPB OPM. Mereka juga menandatangani naskah ikrar, membacakan pernyataan setia kepada NKRI, mencium sang merah putih, serta menyerahkan senjata yang dimiliki. Menurut Rianto pendengar, langkah tersebut menjadi simbol keberanian untuk meninggalkan konflik dan memilih jalan damai. Tindakan tersebut menjadi simbol keberanian bagi mereka. Sementara itu, Kepala Distrik Kiwirok, Abdeus Tepmul, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi keamanan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang. Ia menegaskan, pemerintah distrik bersama masyarakat akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat pemulihan dan pembangunan di Kiwirok beserta 12 kampung yang berada di wilayah tersebut. Informasi ini bisa Anda simak lengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: 東京スマ
1: ート。terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian, Minggu 12 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai Putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai Putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, "Kalau-kalau ia adalah Mesias. Kalau-kalau ia adalah Mesias." Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent ketiga. Waktunya sudah semakin dekat dan mendesak. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Undangan itu menuntut sikap hati yang gembira, hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Kedatangannya harus disambut dengan sukacita. Untuk itu, semua orang perlu mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, agar setiap pribadi tidak keliru mendapatinya. Beberapa hal yang masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang salah segera harus kita tinggalkan. Orang diajak untuk membangun sikap hidup yang pantas bagi kedatangannya. Marilah kita mengusahakannya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang masa Advent adalah masa menunggu dan menanti. Dan yang kita nantikan adalah kedatangan Sang Putra yang menjadi kerinduan, dambaan, dan harapan kita. Berpadu dengan harapan Santa Maria dan Santo Yosef yang mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, apakah yang kita perlu buat dalam saat menunggu kedatangan Juru Selamat? Dalam Injil hari ini, orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat juga demikian." Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang menyediakan jalan bagi kita semua untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebab ia menyerukan pertobatan. Isi dari pertobatan itu adalah keadilan, cinta kasih, dan saling berbagi. Yohanes adalah orang yang tidak setuju dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan bercabang lidah. Yohanes ingin melawan kecurangan, melawan pemerasan dan perampasan para prajurit. Dan inilah yang justru diwartakan kepada kita sekarang ini. Karena untuk kita juga jalan telah dipersiapkannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Yohanes adalah seorang nabi yang tak tergoyahkan, hidup keras dengan pakaian kasar. Ia adalah Elia baru yang berseru di padang gurun, mewartakan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah pembebasan dari dosa. Pertobatan itu konkret. Sekonkret suara Yohanes yang menyerukan pertobatan. Sekonkret Tuhan Yesus yang lahir untuk kita, yang kita nantikan. Janganlah kita takut untuk bertobat. Tuhan Allah selalu menanti kita di setiap titik tapak jalan yang kita lalui. Saudara-saudari terkasih, mari kita jadikan pekan ketiga masa Advent ini sungguh-sungguh sebagai pekan Gaudete. Pekan yang berisikan sukacita, bukan karena hal-hal duniawi, melainkan karena buah keindahan rohani mengukir hati dan kepribadian kita, yakni pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Pembaharuan diri dan pertobatan sungguh menghadirkan kegembiraan di surga. Karena Allah yang membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Di sisi lain, dengan pembaharuan diri itu, kita pun akan bersuka cita dalam Tuhan. Seperti pada bacaan kedua, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, malah kita harus mampu mengucap syukur dalam doa dan permohonan, sebab Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan mengendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pada jarum jam sudah menunjukkan kita berada tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini peringat. Selanjutnya kita akan kabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
3: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG. yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
21: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Satiwumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
21: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam.

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali, edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tipunya ya?

Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai di wilayah selatan Pulau Mindanao, Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026. Hingga data terbaru pada Sabtu 13 Juni 2026, bencana ini telah menyebabkan sedikitnya 61 orang meninggal dunia. Lalu bagaimana kondisi terkini jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Filipina Selatan? Kami juga pihak berwenang menjelaskan operasi pencarian penyelamatan juga terus dilakukan ya, dan kami akan coba update bagaimana informasi terkini kondisi pasca gempa di Filipina bersama dengan Konsul Jenderal RI Davao City, Pak Agus Trenggono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Agus?
2: Alhamdulillah, kami semua di sini di KCR Indo City dan warga kita yang ada di Filipina, insya Allah dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau untuk warga negara juga tidak terdampak ini, Pak. Ada WNI kita yang terdampak, Pak.
2: Sejauh ini luka-luka yang ringan, tetapi juga korban itu kerusakan yang.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih
2: kedengaran suaranya.
1: Dabling. Anda masih mendengarkan siaran RRI Ampana pendengar yang terus kami pancarkan di udara pada gelombang FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sambria. Bersama saya Tito Lasangoli yang temani Anda di malam hari ini pendengar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program acara Ngobras untuk malam ini. Ngobrol bareng komunitas. Nah, ke malam ini pendengar tidak salah-salah kalau yang kita orang undang di RRI Ampana ada wartawan-wartawan senior kita ini. Uis, kalau dulu diistilahkan dengan kulit tinta. Nah, pendengar, yang perlu kita ketahui ya, ini di tengah arus derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, media tetap memegang peran penting sebagai penghubung antara berbagai peristiwa dengan masyarakat luas. Kemudian kehadiran media ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan ini bersifat akurat dan juga berimbang serta dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kalau akurat, berimbang, dan yang satu itu dipertanggungjawabkan, ini yang kadang terasa sebegitu apa, lumayan jadi beban untuk jadi seorang wartawan ya, atau seorang peran media di sini. Nah, sebagai garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi, media juga dituntut untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, menjaga independensi. Ini kalau bicara kalau sudah baku cako ya. Serta juga mengedepankan kepentingan publik ya, di tengah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi, profesionalisme insan media menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan ruang publik yang sehat, cerdas, dan demokratis. Nah, berangkat dari hal tersebut pendengar, penting juga untuk memahami bagaimana media menjalankan perannya dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital, sekaligus menjaga komitmennya sebagai penyampai informasi yang akurat dan berimbang. Terkadang bahkan kalau kita dengar bahwasanya para wartawan atau orang-orang media ini sering mendapatkan intimidasi atau ancaman dan lain sebagainya, ini tidak sedikit. Nah, di studio kali ini sudah hadir ada rekan-rekan media ini. Ada Bang Ipul. Assalamualaikum Pak Ipul.
3: Waalaikumsalam Bung. Sehat. Malamnya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ipul ya?
3: Ya.
1: Kabarnya?
3: Ah, seperti biasa yang Anda lihat hari ini.
1: Dingin?
3: Ya, makanya saya minta satu harus off.
1: Apa itu?
3: Oh. AC-nya ini.
1: Kasih mati AC satu ya?
3: Dingin sekali. Makanya saya lupa bawa sarung.
1: Kenapa?
3: Mau buat tutup akang.
1: Bawa lumbu kemarin. Iya. Pak Ipul ini sebagai apa kalau di posisi di wartawan di Tojon PWI?
3: Iya.
1: Sebagai apa?
3: Dulu saya sempat
1: ketua.
3: Menjadi ketua ya, ketua sementara tapi belum di SK-kan. Seiring dengan waktu, berjalannya waktu, kemudian SK itu hanya tidak berlaku karena sudah terlalu panjang waktunya kan. Sebetulnya sudah ada kepengurusannya. Nah, sehingga PWI di provinsi juga berdinamika. Sampai dengan kepengurusan HP yang baru ya, saya tidak sempat dilantik. Sehingga hari ini untuk apa namanya PWI itu untuk sementara belum ada.
4: Belum ada. Ketuanya belum ada juga?
3: Belum ada. Saya. Tapi kalau anggota, anggota PWI itu ada.
4: Ada.
3: Tapi ada satu.
1: Ketua, maksudnya kenapa? Ada anggota kemudian tidak ada ketua?
3: Nah, itu yang problem. Sebetulnya mau jadi pengurus PWI itu dulu dia harus ada anggota dulu.
1: Ada anggota dulu?
3: Anggota dulu.
1: Jadi sekarang ada anggota?
3: Ada anggota, tapi baru kayaknya baru 2 orang anggota PWI itu Jonauna.
1: Oh, gitu. Iya.
3: Jadi syarat untuk menjadi membentuk sebuah pengurus PWI di kabupaten itu harus ada anggota dulu.
1: Oke.
3: Ya gitu.
1: Baik, Pak Ipul, kita tahan dulu. Ya. Sebentar kita akan lanjut lagi.
4: Siap.
1: Yang berikut lagi ini ada Pak Jufrianto Dako.
5: Iya.
1: Kesedikat.
5: Iya.
1: Betul.
5: Iya, Jufrianto Dako.
1: Jeffrey. Oh, ya. Pak Jeffrey Dako. Bukan main. Kalau jadi wartawan selama juga? Kesedikat. Supaya orang.
5: Alhamdulillah sudah lama.
1: Seberapa tahun?
5: Ya, kurang lebih 14 tahun lah.
1: Ih, lama sekali. Tunggu, yang mana dia bikin? Cek, ada?
5: Cek.
1: Oh iya, oke. Okay. So, 14 tahun?
5: Iya.
1: Berarti bukan waktu yang kurang. Bersamaan mungkin sama-sama dengan anu, dengan Pak Ipul, beda ya? Mungkin Pak Jeffrey yang duluan?
5: Iya, beliau senior saya.
1: Oh, senior. Ya. Pak Ipul kan saya kenal duluannya sebagai seorang...
3: Sebetulnya kerja-kerja pewarta kulit tinta ini tidak ada senior, tidak ada junior.
1: Kalau Pak Ipul ini awal mula saya lihat ini bukan seorang guide atau sebagai seorang kulit tinta. Tidak, tapi seorang musisi.
3: Flashback, sebetulnya kalau background awal itu saya bekerja di salah satu lembaga non-organisasi pemerintah di ORNOP. Lokal NGO Yayasan Toloka.
1: Toloka.
3: Basicnya memang kita fokus di kerja-kerja konservasi karena di sana adalah wilayah pariwisata. Nah, akhirnya berinteraksi juga dengan orang-orang bule. Hanya belajar. Kemudian setelah kerja di Toloka, resign di Toloka. Beralih jadi profesi pemandu wisata. Dua periode 10 tahun menjadi ketua DPC HPI. Kemudian akhirnya ada tingkat kejenuhan juga. Beralih lagi ke kerja-kerja jurnalis. Jadi mungkin kalau bicara jurnalis, pewarta, sebetulnya saya berangkat juga dari kerja-kerja sosial ya di masyarakat Togean yang
1: tuh, sebentar Pak Ipul. Kan ya, Pak Ipul ini kan seperti saya kata-kata, saya kenal awal itu bukan dari sebagai seorang jurnalis atau seorang apa atau guide, tapi sebagai seorang musisi.
3: Orangnya gado-gado.
1: Iya.
3: Yes, artinya semua belajar. Walaupun keterampilan yang kita tahu itu tidak melebihi dari standar, paling tidak bisa lah. Ya, bisa. Semua harus dibelajar.
1: Suaranya keren, nyanyinya bagus. Boleh memputarkan karaoke lu sering? Aduh. Oke, Pak Ipul.
3: Ya.
1: Kita ke yang pertama ini ya. Seperti apa kira-kira Pak Ipul memaknai peran media sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada khalayak ramai, Pak Ipul?
3: Jadi begini, saya mungkin mengawali dari apa yang ditanyakan, saya mungkin langsung mengutip saja ya.
1: Ya.
3: Apa yang disampaikan oleh Bapak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah kemarin saat kunjungan kerja di Tojona Una. Bahwa dia tak lupa memberikan apresiasi kepada awak media, para pewarta, para kulit tinta. Dia bayangkan kalau sekiranya tidak ada pewarta, tidak ada wartawan, siapa yang mau menyebarluaskan informasi.
1: Betul.
3: Nah, sehingga betapa pentingnya peran media untuk kita. Apapun yang kita akan lakukan tanpa ada media itu juga susah. Seperti RRI hari ini. Itu luar biasa itu. Kira-kira begitu.
1: Seperti itu. Anapanya ada teman satunya? Oh, kira yang ditunggu. Kalau saat ini Pak Ipul kan namanya seorang pewarta. Kalau tulisannya itu dimuat di apa?
3: Sebetulnya sih
1: media mana maksudnya?
3: Kabar Selebes. Sulawesi Tengah yang mungkin juga sudah hampir 12 tahun berkibra ya. Media satu-satunya media online. Kabar Selebes yang pertama berdiri. Pada saat itu kita kan masih di media cetak. Tapi Sejak itu juga kabar selebih sudah eksis di Sulawesi Tengah.
4: Kalau Pak Jeffrey sendiri di media apa?
5: Kalau saya kan berangkat dari pertama ya, dari masih ada koran Banggai Raya.
4: Banggai Raya.
5: Iya, saya
4: di situ di Banggai Raya itu. Kalau saat ini di mana?
5: Kalau saya saat ini di Metro Sulteng.
4: Metro Sulteng sama Bandi ya?
5: Bandi, iya.
4: Baru mana beliau sekarang ini? Empas, mending dia yang dipanggil sini.
3: Iya, iya, iya.
4: Saya panggil, paling suka panggil itu Bandit atau Bandot.
3: Bandit. Subandi Arya ya?
4: Iya. Subandi Arya. Jadi kalau apa, kalau yang namanya juga jadi apa pewarta ya? Atau jadi wartawan atau jadi apa reporter kalau di RRI ya? Iya. Mbak Rahma ya? Itu punya harus ada dibarengi dengan nyali juga yang kuat ya.
3: Oh iya pasti.
4: Karena yang pertama ini kan biasanya kan ketika menyampaikan sesuatu informasi yang mungkin khalayak ramai ini senang menerimanya, tetapi yang diwartakan ini kan tidak mau menerima apa yang diberitakan, ya kan? Jadi kalau persiapan itu gimana kalau seperti itu untuk Pak Jeffrey sendiri?
5: Ya, adapun tantangan-tantangan para jurnalis ini kan berkaitan untuk menyampaikan informasi. Yang pertama kami, tantangan kami kan yang pertama mengenai waktu peliputan yang kami siapkan. Kemudian berkaitan dengan pencarian data di lapangan. Kemudian ada juga tekanan-tekanan dari luar yang kami biasa dapatkan.
4: Itu yang dihadapi, itu yang parah itu.
5: Iya, biasanya itu apa berkaitan dengan berita-berita yang sangat sensitif.
4: Yang sensitif.
5: Iya.
4: Tapi yang harus wajar diberitakan dong,
5: iya
4: kan? Ini perlu diberitakan.
5: Iya.
4: Kemudian pernah mengalami hal-hal yang seperti itu?
5: Sudah banyak kali, Pak.
4: Oh kan main. Saya melihat kemarin teman saya Bandi itu dia waktu tahun berapa itu kejadian waktu bakar-bakaran di Luwu gitu.
5: Iya.
4: Nah, dia waktu itu masih di Metro TV.
5: Iya.
4: Metro TV. Kan? Iya. Beritanya sempat dimuat di Metro TV. Saya sempat lihat kan Bandi. Dia pegang kamera. Itu kan di tengah amukan masyarakat itu kan para pendemo sampai bakar-bakar bahkan dan lain sebagainya.
5: Iya.
4: Ini kan risikonya sangat tinggi. Itu yang dipersiapkan apa sih?
5: Ya mental, Pak.
4: Ya kalau hanya mental doang kan saya pikir kan tidak sebegitu apa ya? Tidak sebegitu menjamin untuk kita punya keselamatan.
5: Iya, iya.
4: Apakah harus ada latihan bela diri dulu? Itu ilmu apa yang dipakai kalau di situ menghadapi hal seperti itu?
5: Kalau kami biasa di lapangan, Pak, kita bisa menyesuaikan saja, Pak. Kita mau melihat kondisi.
4: Yeah.
5: Kalau apa tingkat resikonya agak tinggi, kita harus menyesuaikan, bisa menyesuaikan di lapangan, Pak.
4: Iya, iya, iya.
5: Jadi kalau memang ada indikasi yang sudah mengancam,
4: mengarah ke
5: kita,
4: keselamatannya.
5: Keselamatan kita, ya kita harus menghindar lah.
4: Apakah gitu. Mungkin apa tidak dibangun mungkin apa pendekatan atau komunikasi dengan apa yang diliput, bagaimana mendekati para mungkin katakanlah situ pendemo.
5: Iya, iya. Kalau di untuk berkaitan peliputan demo sih kami jarang sih biasa mendapatkan hal-hal yang seperti itu.
4: Kalau Pak Ibu sendiri pernah apa terlibat atau apa ya melibatkan diri di dalam kondisi-kondisi seperti itu, Pak Ipo?
3: Tentu, saya kira ya relatif lah kerja-kerja wartawan itu kan memang banyak tantangan di lapangan. Bahkan dilaporkan sampai ke polisi lagi. Saya pernah menghadapi itu juga berkaitan dengan soal-soal pemberitaan sehingga berujung sampai ke polisi, aparat penegakan hukum.
4: Iya, iya, iya.
3: Nah, makanya juga yang paling penting juga tidak hanya mental, tapi bagaimana juga kita harus memahami terkait dengan undang-undang pers itu kan, sejauh mana batasan-batasan pers, kalau tidak juga ini juga konyol juga kan,
4: kawan-kawan.
3: Nah, sehingga jadi pewarta itu harus dibekali juga dengan pemahaman berkaitan dengan kerja-kerja profesional sebagai pewarta. Saya kira itu.
4: Kalau seperti yang Pak Ibul katakan tadi itu kan sempat juga dilaporkan ke dipolisikan ya.
3: Betul.
4: Kasusnya berlanjut.
3: Sebetulnya kan kalau kasus-kasus berkaitan dengan kerja-kerja wartawan itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Pers 40. Kita punya landasan hukum ya, undang-undang lex specialis itu yang melindungi kita. Nah, kemudian terkadang sengketa-sengketa pers, jurnalis itu pers itu biasanya langsung ditangani biasanya ya. Yeah. Itu ada yang misalnya narasumber yang merasa tidak puas itu langsung melaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Nah, sebetulnya kan penyelesaian sengketa pers itu produk jurnalistik itu kan dia tetap mengacu pada undang-undang pers lewat hak jawab, koreksi. Nah, dia tidak bisa langsung untuk
4: tidak serta-merta langsung
3: tidak serta-merta. Ya. Bukan berarti juga pers itu kebal hukum, enggak, ya, tidak bisa. Ya. Pers juga itu juga diatur dalam undang-undang ITE. Dia juga kalau melakukan pelanggaran, misalnya menyampaikan informasi, penyebar luasan informasi yang sifatnya hoax, kemudian ujaran kebencian, itu bisa kena juga. Karena itu juga diatur, hanya netizen, tapi wartawan juga wartawan bisa juga dijerat dengan undang-undang ITE.
4: Tapi kalau saya pikir wartawan juga, wartawan kalau netizen juga yang suka nyebar-nyebar berita, bagian dari wartawan juga itu?
3: Saya kira tidak berbeda. Jadi macam kemarin kan sempat ada kasus ya, kasus yang terjadi itu akhirnya berujung ke aparat kepolisian, penegakan hukum, ya kan, berkaitan dengan informasi, penyampaian kata-kata yang tidak senono ya, sehingga membuat orang lain merasa
4: tidak nyaman,
3: tidak terganggu.
4: Pak Ipul, mungkin ada pendengar yang mau bertanya ini Pak Ipul.
3: Siap,
4: silakan. Coba kita terima dulu ini yang mau bergabung telepon ini. Halo.
6: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bung Tito Lasangoli.
4: Waalaikumsalam, selamat malam. Wartawan juga kayaknya ini Pak Ipul.
3: Aduh.
4: Dengan Bro, Buang Lakoro.
6: Iya, Buang Lakoro di Dondo, luar biasa ya malam hari. Luar biasa katanya pada malam hari ini, ngobrol spesial lah karena menghadirkan insan-insan pers yang luar biasa.
4: Betul. Gitu ya. Saya ini apa dulu bertanya pada orang yang yang tidak tepat kayaknya. Seharusnya seharusnya narasumber saya yang bertanya-tanya sama saya ini. Tapi malam ini saya yang tanya-tanya sama dorang.
6: Benar.
4: Termasuk Bapak juga. Ada juga yang mau ditanyakan, Pak?
6: Iya, jadi ini luar biasa banget ya. Ini soal pers, kebebasan pers gitu ya. Karena dalam undang kita pers itu sudah ada dalam undang-undang ya, itu kebebasan berpendapat di depan umum. Pers juga sudah mendapat undang-undang tersendiri. Saya sangat bangga sekali, seperti saya kutip dari perkataan Bung Tito tadi di awal, bahwa pers itu merupakan garda terdepan penyampaian berita. Jadi memang insan pers itu memang benar-benar harus independen, harus memang berdiri memang di tengah-tengah tanpa harus memihak salah satu pihak gitu, dan kemudian berita yang dia sampaikan itu memang benar-benar real adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, mengenai itu saya ingin menanyakan nih kepada senior-senior wartawan kita yang luar biasa malam hari ini. Pak, saya mau tanya, kira-kira Bapak tidak pernah mendapatkan suatu kondisi ketika Bapak ingin mewawancarai seorang narasumber, kemudian kembali lagi karakter orang itu kan berbeda-beda tuh ya, apalagi moodnya itu bisa berubah kapan saja. Gimana tuh caranya Bapak itu bisa mensikonkan kondisi ketika mau ingin wawancara ke narasumber tersebut, kemudian mungkin moodnya tidak bagus atau apa? Ada trik-triknya gitu ya.
4: Siap.
6: Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa sih kendala yang terbesar Pak Bapak sebagai jurnalis begitu selama belasan tahun gitu ya? Karena setiap pekerjaan itu yang kita geluti itu pasti ada plus minusnya gitu
4: siap,
6: ya.
4: Siap.
6: Kira-kira seperti itu. Pokoknya sekali lagi sebelum saya tutup telepon ini, bapak-bapak adalah insan pers, adalah garda terdepan dalam penyampaian informasi. Pokoknya maju terus Pak, terus memberikan informasi yang memang benar-benar kita butuhkan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Ipul ini ya, biasanya kan begini Pak Ipul. Ada orang kan, wih pertanyaannya ini, bagaimana pandangan Bapak tentang ini ketika Kabupaten 7 dibontrol dan sebagainya. Dia hanya menjawab, kira-kira gimana itu?
3: Yang menjawab Pak Ferry atau
4: PDF? Kira-kira kalau Pak Ferry?
5: Ya, berkaitan dengan pers menjadi garda terdepan ya.
4: Iya, maksudnya begini ya, kadang ketika mau mewawancara menggali informasi dari salah satu narasumber, biasanya kan itu lagi dihadapkan dengan kondisi yang lagi mungkin si narsum tadi itu enggak mood atau enggan memberikan informasi dan lain sebagainya. Sementara Bapak betul-betul butuh dengan informasi dari sama si narasumber tadi itu. Ada tidak trik-trik khusus yang Bapak gunakan untuk menggali informasi dari orang-orang seperti itu?
5: Ya, ini pengalaman saya, Pak.
4: Iya.
5: Kalau pengalaman saya sendiri berkaitan ketika saya mau membutuhkan informasi dari narasumber, saya harus mengetahui dulu kondisi narasumbernya ada di mana, lagi apa kan. Nah, kemudian ketika saya meminta untuk minta waktunya untuk dikonfirmasi, tentunya saya memperkenalkan diri dulu. Nah, kemudian maksud tujuan saya apa? Nah, kalau beliau menolak, ya, itu kan beliau punya hak tolak juga.
4: Sekiranya kalau boleh menolak, ya. Sementara misalkan mungkin kasus seperti ini ya, ada hal-hal yang mungkin ditutupi sama si informan tadi ini yang mau diambil informasinya, ya kan, misalkan ada temuan di salah satu pembangunan, katakanlah ini kan, katakanlah proyek, ya kan, ada temuan di sama jembatan yang dibangun tadi ini, sementara Bapak perlu informasi itu untuk disampaikan kepada masyarakat, nah dia tidak mau memberikan informasi, kemudian dia katakan dia tidak mau ketemu, itu ada tidak?
5: Iya, biasanya ada sih yang seperti
4: triknya itu. Seperti apa?
5: Trik kita apa yang beliau sampaikan ke kita? Ya kita muat saja, Pak.
4: Muat, tetap ditulis.
5: Iya.
4: Tetap menulis, kemudian di informasi tetap dikeluarkan.
5: Iya, dikeluarkan.
4: Bahwasanya seperti ini.
5: Iya, bahwasanya narasumber si A,
4: si Fulan,
5: iya, tidak memberikan tanggapan.
4: Iya. Dengan keterangan dan sebagainya.
5: Iya.
4: Iya. Apakah kemudian dapat misalkan yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan si Fulan tadi ini, si A tadi ini membaca apa yang Bapak informasikan atau yang Bapak muat dalam tulisan Bapak, kemudian dia komplain?
5: Iya. Nah, kalau beliau komplain lah,
4: ya
5: keberatan dengan adanya pemberitaan saya, saya membuka lagi hak jawabnya kan.
4: Harus ada klarifikasi dulu dari dia.
5: Tanggapan dari beliau seperti apa lah. Nah, kalau beliau meminta saya untuk mengklarifikasi itu ya kami beritakan lagi seperti itu.
4: Kalau tantangan seperti yang tanyakan tadi itu?
5: Jadi gini, Pak.
4: Tantangan dalam dunia jurnalis.
5: Dalam dunia jurnalis tadi kan yang saya sempat sampaikan. Tantangan kami kalau profesi jurnalis berkaitan dengan peliputan. Kalau tantangan kami di media itu berbeda lagi, Pak. Tantangan kami di media di era digital hari ini itu berkaitan dengan cepatnya perkembangan informasi melalui platform media sosial yang belum kita tahu kebenarannya. Itu tantangan kami di media.
4: Nah, belum diketahui kebenarannya.
5: Ya.
4: Informasinya sudah ada.
5: Sudah ada melalui media sosial.
4: Media sosial.
5: Ya, maka kami sebagai pihak media, kami dituntut bagaimana tetap melakukan pencarian informasi itu secara akurat. Ya, nanti kita verifikasi di lapangan lagi, kan? Seperti itu. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti ini, Pak, menyampaikan informasi kepada publik dengan secara faktual, terverifikasi dan berimbang. Nah, ini mungkin akan mencegah informasi-informasi yang hoax tadi. Ya.
4: Belum sempat saya tanyakan tadi, lupa Jeffrey sendiri media saat ini media apa?
5: Metro Sulteng.
4: Oh iya, Pak Ipul tadi kalau selebes, saya ingat hanya selebes tadi yang masuk di luar biasa. Jadi Metro Sulteng itu informasinya itu dia bisa menginformasikan di tempat-tempat lain selain dari Tojona Una, bisa?
5: Iya.
4: Kalau di Ampana sendiri ada berapa orang kalau yang
5: saya sendiri, Pak.
4: Yang di Metro?
5: Iya, di Metro.
4: Oh, jadi saya beda-beda ya.
5: Kepala bironya di sini ya, saya yang punya wilayah di
4: Direkturnya
5: sini.
4: Siapa?
5: Untuk saat ini direktur kami Pak Farid Pedungge.
4: Oh, Pak Farid Pedungge.
5: Iya.
4: Kabupaten Poso.
5: Iya.
4: Iya. Jadi setiap hari itu harus ada berita yang dirilis?
5: Iya, minimal kita berita setiap hari itu 4.
4: 4?
5: Iya.
4: Sama dengan Pak Ibu Rahma ya?
5: Iya.
4: Minimal ada 4 ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Lebih juga tidak masalah ya?
5: Iya.
4: Yang penting jangan kurang.
5: Iya.
4: Kalau pandangan Pak Ipul sendiri, Pak Ipul, ini peran media ini.
5: Iya.
4: Peran media. Ya. Ini peran media ini memang orang sudah begitu banyak ya. Kan ada plus minusnya ya. Kalau menurut Pak Ipul, peran media?
3: Ya, kalau saya peran media itu mungkin sangat penting sekali ya, penting. Tapi di tengah arus apa industri media digital, media online, tentunya kalau saya media ini bukan sebuah apa ya persaingan bisnis industri.
4: Iya.
3: Tapi kemudian bagaimana saya, kita semua dituntut untuk memberikan produk-produk jurnalistik yang terpercaya, berimbang. Nah, karena kalau kita tidak menyajikan sebuah informasi yang apa namanya yang benar, kita akan ketinggalan oleh pembaca. Berbeda di zaman-zaman media surat kabar ya, cetak. Kita sudah bergeser ke media digital. Nah, sehingga kita hanya dituntut bagaimana memberikan sesuatu informasi yang benar-benar, memberikan informasi isu-isu yang menarik yang menjadi tren di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita kalah bersaing dengan media-media yang terpercaya, kita pasti cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh pendengar atau pembaca.
4: Ya.
3: Itu juga sangat penting. Nah, hari ini Tojo Una-Una itu kalau bicara media online itu seperti kacang goreng ya.
4: Maksudnya?
3: Iya, orang begitu mudah membuat sebuah media platform digital, website, kemudian membuat artikel, tulisan, berita. Tapi kemudian itulah tadi, kalau kita tidak mampu memberikan karya-karya jurnalistik yang terpercaya juga itu susah juga. Kita akan ditinggalkan.
4: Jadi begini Pak Ibu, misalkan kalau begini, kalau dulu kan kita tahu kan, masih zaman koran atau zaman majalah, ya kan? Tentu ada ketika memproduksi berita ditulis dan dicetak dan lain sebagainya. Ada perusahaannya mungkin. Kalau sekarang kalau seperti kabar selebes itu, apakah bentuknya seperti apa sih? Apakah seperti perusahaan atau seperti apa?
3: Sebetulnya sih media yang membedakan itu kan cuma kertas dengan digital.
4: Maksudnya bagian apa
3: itu? Nah, cuman memang tantangan kalau dulu itu kan kalau koran kita bikin berita hari ini
4: terbitnya besok
3: terbit di Palu, lusa tiba di Ampana. Tapi kalau media sekarang, media online, kita bikin malam ini juga, detik ini juga dia bisa tayang. Dia mungkin lebih cepat jadi pemberitaannya, sehingga masyarakat cepat sekali untuk mendapatkan informasi. Nah, mungkin juga saya singgung tadi berkaitan dengan juga bagaimana dengan masyarakat pengguna atau penggiat media sosial. Nah, terkadang juga mereka justru lebih cepat lagi dari kita. Cuman memang secara detail informasi yang diberikan kadang-kadang oleh masyarakat atau pengguna ya media sosial atau apa namanya platform lain, itu juga tidak secara apa namanya detail, mungkin hanya
4: terbatas.
3: Nah, sehingga untuk informasi akurasinya itu belum
4: memenuhi 5W1H lah.
3: Betul seperti itu.
4: Jadi Pak Ibu begini, maksud saya begini Pak Ibu. Kan kalau kemarin waktu masih zaman surat kabar pakai kertas, pakai koran, itu pasti ada mesinnya.
3: Betul.
4: Itu mengandalkan hal seperti itu kan pas butuh anggaran.
3: Ya.
4: Kalau sementara kalau untuk media digital seperti ini gimana itu? Apakah ada anggarannya? Harus seperti apa?
3: Sebetulnya begini, kenapa terjadi pergeseran dari koran ke media-media digital ya, media online? Itu sebetulnya juga mungkin faktor-faktor operasional yang mungkin cukup besar. Kalau koran itu bayangkan dia harus menggunakan tinta, kertas, mesin pembangkit, mesin cetaknya.
4: Mesin cetak.
3: Itu besar sekali biayanya, mungkin 50 kali lipat ya dari biaya operasional untuk media-media online. Kalau media online itu kan kalau mau bikin ya siapa saja bisa bikin, cuma syaratnya harus terpenuhi saja.
4: Iya.
3: Yang penting media online itu sesuai dengan ketentuan ya Dewan Pers untuk mendirikan sebuah perusahaan pers itu juga diatur dalam undang-undang pers.
4: Saya pikir serta-merta saya kalau kita mau suka buat satu apa ya nama untuk satu perusahaan mungkin informasi apa berita online begitu kita buat sendiri saja masuk di link.
3: Aduh,
4: ini
3: itulah saya bilang dengan menjamurnya industri iya. media online itu banyak di tojonauna. Nah sekarang masyarakat memilih media-media yang profesional atau kita hanya melihat. Makanya kalau setiap netizen pembaca informasi lewat media-media online itu harus dilihat dulu, dibuka, dicek website-nya, apakah media ini bisa dipertanggungjawabkan. Mm-hmm. Terkadang kan di media itu kan ada juga struktur ya, ada
4: betul.
3: Penanggung jawab. Pimpinan redaksi, anggota dewan redaksi,
4: struktur nah, organisasinya
3: ya ada. Jadi itu harus ditahu juga oleh karena itu penanggung jawab. Misalkan gini saya kasih contoh Tito.
4: Iya.
3: Saya selama ini hanya bekerja di salah satu perusahaan. Tapi kemudian saya mau bekerja tidak mau mengambil resiko. Karena gini, kalau produk-produk jurnalistik yang sebetulnya kalau wartawan itu di lapangan dia hanya membuat sebuah laporan. Kemudian laporan itu disampaikan ke redaksi. Kemudian di redaksi itu diolah. Apakah berita itu layak ditayangkan atau tidak itu yang menentukan pimpinan redaksi. Pertanyaannya, apakah media-media yang mainstream ya, media digital hari ini memiliki struktur seperti itu? Nah itu perlu, makanya diharapkan teman-teman yang pembaca yang sering hanya mendapatkan informasi lewat media-media online itu mengecek struktur dalam sebuah perusahaan media tersebut.
4: Kira-kira
3: begitu.
4: Betul. Jadi tidak serta merta kemudian tulisannya Pak Ipul atau Pak Pak Jeffrey ini tidak serta merta langsung terbit ya. Ada dulu ada editor.
3: Itu kita ya, itu medianya saya.
4: Iya.
3: Saya enggak tahu kalau media lain itu. Itu karena begini Pak Tito. Kita khawatir ketika menghadapi masalah dengan sebuah pemberitaan, itu narasumber bisa menuntut. Nah, kalau dia merasa dirugikan berkaitan dengan pemberitaan, terus yang mau bertanggung jawab siapa? Produk jurnalistik itu seperti apa. Terus yang kedua, pimpinan-pimpinan redaksi, dewan redaksi itu yang kompeten, yang memang betul-betul orang-orang yang sudah tingkat utama. Itu syarat kalau sebuah perusahaan media online itu sudah paling pimpinan redaksi itu tingkat utama. Jadi dia berjenjang ada tingkat utama, tingkat media, bahkan tingkat dasar ya pemula ada ya. Yang kemarin seperti yang baru dilakukan kemarin UKW di Pulau Papan.
4: Apa UKW?
3: Uji kompetensi wartawan. Jadi kemarin itu sempat dilakukan ya buat teman-teman di Pulau Papan.
4: Pulau Papan, keren.
3: Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang sudah berkesempatan, sudah mengikuti, kemudian mereka sudah dibekali oleh para instruktur, kemudian mereka mendapat sertifikat menjadi.
4: Jadi wartawan juga tidak serta merta kita mau jadi wartawan kemudian menulis dan di posting tulisan kita tidak.
3: Nah, kalau kita di perusahaan kabar selebes berita itu sangat selektif, dia harus masuk ke meja redaksi dulu.
4: Ya.
3: Kemudian apakah berita itu layak tayang atau tidak itu tergantung dari sebuah pimpinan redaksi atau anggota dewan redaksi yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Sama juga dengan koran-koran yang sebelumnya ya, koran cetak, koran kertas ya. Itu begitu.
4: Jadi saya pikir di tengah mudahnya untuk menyebarkan sebuah informasi di era kembang pesatnya ini media digital ini ya, gampang-gampang saja kita mau sebarkan informasi.
3: Ya.
4: Ternyata tidak seperti itu.
3: Tidak seperti itu.
4: Seperti RRI juga ya.
3: Sebenarnya seperti RRI yang sekarang.
4: Luar biasa. Jadi kalau misalkan ada orang yang teman-teman yang lain sana yang ingin tuangkan tulisannya, dia begitu banyak informasi-informasi yang ingin dia sampaikan. Kemudian banyak saya sampaikan dalam bentuk apa? Koran ya, dalam koran online ya, berita online. Bisa tidak di antara Metro ataupun Selebes itu memuat berita-berita lain?
3: Tergantung berita apa dulu. Kalau berita ya tentunya kita lihat berita apa dulu. Berbeda kalau dia membuat sebuah mungkin opini, ya itu mungkin bisa, dia bisa membuat tulisan rubrik daerah ya. Dia membuat sebuah tulisan secara ilmiah boleh, misalnya isu-isu soal pariwisata, kita siapkan kolom itu.
4: Ada kolomnya.
3: Bisa. Tapi kalau masyarakat biasa membuat sebuah karya jurnalistik itu juga saya kira mungkin agak sulit juga ya, agak susah kita mau menjelaskan.
4: Kontributor lah.
3: Kalau kontributor itu pun juga kalau dia bisa tetap melalui proses diedit, lewat meja redaksi.
4: Lewat meja redaksi.
3: Ya, tidak sembarangan juga kan.
4: Tapi di kolomnya di medianya Pak Ibu sendiri ada itu kolom untuk kontributor?
3: Sebetulnya sih tidak ada ya. Tapi kemudian kalau ada kawan-kawan yang hobi menulis berkaitan dengan soal-soal isu-isu yang lagi menarik, misalnya soal isu-isu gas LPG. Berdasarkan asumsi pandangan mereka ya silakan. Kami terbuka untuk memberikan halaman untuk itu.
4: Misalkan seperti ini, Pak Ipul, ada yang ingin, saya juga yang suka jadi wartawan, itu gimana sih?
3: Mungkin tertarik. Rahmawati ya, bagaimana Ibu Rahmawati, Tani? Saya kira siapa saja bisa jadi wartawan, tapi yang pasti tetap harus kita sama-sama belajar bagaimana.
4: Ada tidak sekolahnya?
3: Kalau sekolah sih tidak
4: pendidikan
3: juga.
4: Pendidikan maksudnya
3: pendidikan. Mungkin lebih banyak pada kegiatan-kegiatan untuk diklat pendidikan cepat ya. Untuk
4: ada juga
3: pelatihan. Ada.
4: Ada. Untuk wartawan.
3: Ya terbuka.
4: Untuk umum.
3: Untuk umum saya kira tidak bisa kalau untuk umum.
4: Cuma hanya sebatas wartawan saja.
3: Iya, karena begini, setiap wartawan yang mau, orang yang mau jadi wartawan itu harus punya kompetensi dulu. Nah, kalau dia mau misalnya untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik kan di wartawan itu kan ada
4: jenjangnya.
3: Iya. Ada UKW, ada kemudian setelah itu ada
5: Madya.
3: Kemudian ada utama. Ya kayak yang saya sampaikan tadi. Mm-hmm. Jadi dia berjenjang. Jadi kalau macam UKW masih tingkat dasar tidak mungkin dia menjadi seorang pimpinan redaksi.
4: Seperti itu. Karena biasanya kan ini wartawan ini tidak ada sekolahnya.
3: Ya.
4: Sekolah khusus untuk memproduksi untuk jadi wartawan, ya kan? Paling mungkin ya. Mungkin ya kalau sarjana hukum, pernah kuliah di hukum, ya kan? Ya, punya kemampuan. Ya. Kemudian untuk mengembangkan tadi itu dia harus kemana?
3: Untuk apa mengembangkan?
4: Mengembangkan dia punya. Misalkan dia dari punya pengetahuan luas tentang hukum, ya kan, kemudian ingin dia kembangkan ke media, dia mau menulis di media. Untuk jadi wartawan itu harus bagaimana dulu, harus seperti apa? Kan Pak Ibu katakan harus punya kompetensi.
3: Kompetensi.
4: Kita mau diketahui dari mana dia punya kompetensi itu?
3: Ya, kalau yang pasti kalau seorang yang ingin menjadi wartawan, dia harus juga paling tidak dia belajar dulu bagaimana sebetulnya kerja-kerja jurnalistik. Dia harus belajar. Apakah dia mau belajar lewat jalur formal atau otodidak juga boleh. Saya jadi pewarta sebetulnya yang seperti Tito sampaikan, Pak Ipul kok kenapa dari pemandu jadi wartawan? Nah pasti orang bilang ini tidak nyambung. Tapi sebetulnya bisa kalau kita misalnya mau belajar. Saya masih terus belajar mengasah keterampilan, masih banyak juga kekurangan. Tetapi itu bukan sesuatu tantangan buat saya. Jadi masih banyak kurang juga, tapi kita terus mengasah, belajar. Bahkan masyarakat juga seringkali mengkritik wartawan. Jadi sebetulnya wartawan ini juga terkadang juga banyak mendapat juga kritikan juga dari masyarakat. Nah olehnya kritikan itu buat kami bukan sebuah sesuatu yang tidak baik. Tapi itu adalah cambuk juga buat kawan-kawan media. Mungkin untuk semua teman-teman media.
4: Kalau untuk Pak Jeffrey sendiri, untuk masuk ke ranah yang kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah hukum pidana berat begitu, pernah tidak alami yang seperti itu?
3: Kasus tanah itu, yang hari ini.
5: Yang seperti pemberitanya hari ini.
3: Hari ini yang lagi ramai dibicarakan itu.
4: Iya, masuk di situ?
5: Iya.
4: Jadi?
5: Iya.
4: Seperti apa itu kalau mendalami ke sana itu?
5: Proses, Pak. Jadi kerja-kerja jurnalis ini kan artinya kita harus yang pertama mencari informasi itu secara terverifikasi dulu secara akurat dengan narasumber yang jelas. Nah, kita jurnalis ini bukan sebagai pencari berita saja, Pak. Tapi kita ini kan memiliki tanggung jawab moral berkaitan dengan menyampaikan informasi. Nah, jadi setiap informasi yang kami sampaikan seharusnya ini sudah secara akurat lah, terverifikasi dan berimbang, bisa dipertanggungjawabkan lah, seperti itu.
4: Jadi apa tetap menjunjung tinggi daripada nilai-nilai apa ya, kode etik jurnalis ya, boleh dikatakan seperti itu.
5: Iya.
4: Kemudian kan ada hal-hal yang perlu digali, ya kan? Yang kemudian hal ini supaya bagaimana masyarakat itu paham terkait dengan kasus yang seperti dihadapi saat ini. Itu informasinya seperti apa sifatnya?
5: Iya. Berkaitan dengan mencari informasi yang sampai di...
4: Ini kalau saya pelajari ini seperti kasus saat ini kan, ini kayaknya ada dua kubu yang ini mau gali informasi yang sebenar-benarnya, yang salah satunya lagi ini mau nutup serapat-rapatnya.
5: Iya, iya. Jadi awalnya kan kami menerima informasi dari masyarakat, berbagai persoalan yang ada di desa itu. Kemudian kami melakukan investigasi. Kemudian kami mengumpulkan semua data-data di lapangan. Kami juga mengkonfrontir kepada pihak-pihak yang terkait, seperti apa tanggapan mereka. Nah, namun kami tidak harus memihak ya. Tetap kami memberitakan secara profesional, karena bagi kami kode etik jurnalistik itu adalah pondasi utama untuk dalam mencari berita ataupun dalam menyampaikan pemberitaan seperti itu.
4: Tapi tetap harus informasikan?
5: Tetap diinformasikan.
4: Iya. Lagi rame. Aduh, saya juga... Baiklah, kita lanjut saja. Ini kita ke hal yang lain saja ini, Pak Ipul. Jangan dulu kita bahas tentang itu. Biar nanti saya baca-baca tulisannya Pak Ipul saya dengan Pak Jeffrey nanti. Di kabar selebes sama apa Metro ya. Metro. Nah, namanya kan sebuah pekerjaan. Pasti, yang pastinya ya, kita tujuan kita bekerja ini adalah satu tujuan kita. Bagaimana kehidupan kita ini bisa lebih baik lagi secara finansial ya. Mungkin seperti itu. Untuk wartawan sendiri Pak Ipul. Ya. Atau Pak Jeffrey. Siapa saya mau menjawab. Ya. Itu penghasilannya itu bagaimana?
3: Iya. Sebetulnya kalau bicara soal penghasilan.
4: Pendapatannya.
3: Pendapatan ya. Sebetulnya.
4: Kalau kemarin kan saya bisa ingat. Itu dihitung dari per eksemplar atau apa?
3: Item. Memang dari koran itu beralih ke media digital.
4: Iya.
3: Itu memang terjadi juga memang apa namanya istilah

0: bilang, itulah saya bilang, kalau media online itu berbeda, kita hanya mengharapkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan Pemda untuk MOU berkaitan dengan penyebar luasan informasi publik. Nah, kalau kita dapat dari situ, jadi tidak semua media juga dapat, tapi media-media tertentu. Nah, tapi memang agak sedikit problemnya itu, kalau juga semua media harus mendapat MOU, itu juga Pemda mungkin agak kesulitan membiayai itu. Apalagi
1: pandangan saya lain lagi, Pak Ibu.
0: Di tengah-tengah apa namanya efisiensi anggaran ya, Ibu kalau, Wati gimana Ibu Wati?
1: Kalau pandangan saya lain lagi, Pak Ibu. Nah, kalau sekiranya semua media online ataupun media cetak dan media elektronik pada umumnya ini mau bangun MOU atau kerjasama dengan Pemda, itu akan menghadirkan informasi-informasi yang tidak sebegitu menarik minat para pembaca. Misalkan begini, Pak Ipul, kalau sekiranya kita punya apa MOU, ya otomatis kita itu kalau memberi apa menulis berita itu mungkin yang baik-baik saja.
0: Oh, tidak juga sih, kabar selebes itu hadir di tengah-tengah persaingan informasi publik tetap menjadi media yang sangat independen. Selama ini ya, kabar selebes hadir dengan beberapa informasi yang menjadi trending topik ya, apalagi hari ini soal kasus, bukan kasus sebenarnya sih, soal isu-isu harga LPG 3 kg yang seharusnya subsidi yang harus sampai ke masyarakat miskin, itu kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak pangkalan. Ya tentunya saya kira ini juga menjadi tugas kita untuk menyampaikan informasi itu. Saya hanya berharap, saya kira tidak semua media lah. Saya kira kita masih punya rasa media itu punya tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Kekuatan pilar keempat itu adalah pers. Jadi kalau anggota DPR di DPR, kita di luar parlemen, tugas kita sebagai pilar keempat untuk demokrasi. Jadi saya kira teman-teman masih tetap komitmen, konsisten dengan apa yang terjadi di daerah ini. Kita tetap akan kawal bersama-sama, termasuk RRI dong.
1: Plat merah kalau RRI. Ya harus berimbang. Begini Pak Ipul, saya kan kemarin kan juga punya ada teman-teman wartawan yang sempat di Palu tau. Saya tanya, kok kamu tidak bangun MOU dengan apa, dengan pemerintah daerah atau pemerintah Pemkot lah, kalau Palu Pemkot kan wali kota. Nah dia bilang, menjadi kecap kita kalau begitu. Dia bilang menjadi kecap. Kenapa? Ih, kita sekarang ini ricap pidis.
0: Sama di sini juga demikian. Jadi memang
1: dia bilang mau hilang deh pidis kalau semua bergabung dengan Pemda.
0: Ada image seperti itu. Jadi bahkan itu yang muncul dari masyarakat, ada stigma yang terbangun stigma seperti itu bahwa sudah kerjasama dengan pihak lain, jadi tidak lagi netral. Tidak, sebetulnya tidak sih. Kita tetap masih objektif. Kalau toh ada prestasi yang luar biasa yang dilakukan, semua kita beritakan.
1: Kalau ada ketimpangan?
0: Ketimpangan kita tetap muat, saya kira.
1: Kalau kurang yakin, silakan kunjungi selebes.
0: Iya. Cuman satu, masyarakat harus berani dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada wartawan. Dan terkait dengan narasumber, kita tetap jamin aman.
1: Aman ya?
0: Iya, karena begitu, ada perlindungan untuk narasumber itu kita jamin. Kalau toh tidak harus disampaikan, kita tidak akan.
1: Ada juga stigma masyarakat, stigmanya orang banyak ini Pak Ipul, bahwasanya jadi wartawan itu kurang enak, cari-cari orang pesalah. Menurut Pak Ipul?
0: Yang mau jawab siapa, Pak Jeffrey atau saya?
1: Pak Jeffrey, gimana? Gimana Bang? Kalau orang banyak mengatakan bahwasanya jadi wartawan itu cuma cari-cari orang pesalah.
2: Tidak sih. Kalau saya justru menganggap bahwa kerja-kerja wartawan ini adalah, kalau tadi itu kerja-kerja memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Ya itu seperti itu. Jadi kerja-kerja jurnalis ini kan dari hati nurani, ya menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang kita dapat dari bawah. Nah tentunya kita harus sampaikan ya, apapun yang kami dapat kami sampaikan.
0: Jadi Pak Tito, jadi gini, terkadang jadi wartawan yang sangat menyebalkan juga ketika kita untuk mendapatkan informasi, yeah, narasumber itu ketika

0: ditemui, mau didatangi, mau konfirmasi lewat telepon, itu macam-macam. Ada yang bilang lagi meeting, ada yang bilang lagi masih ada tamu. Nah, itu hal-hal yang kadang
1: menghindar.
0: Sebetulnya sih begini, kerja-kerja PRS itu sebetulnya tidak semua apa yang menjadi masalah di daerah ini, apa yang sudah berkembang di daerah ini, itu semua tahu, masyarakat tahu. Itu tidak mungkin. Demikian pula pimpinan tinggi di daerah itu, tidak semua juga informasi yang kurang baik itu beliau tahu. Sehingga yang menjadi tanggung jawab adalah teman-teman media yang untuk membuka itu.
2: Betul.
0: Dan itu sudah sangat membantu buat pemerintah, untuk pimpinan daerah. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Hari ini lagi ramai soal isu penjualan LPG 3 kg. Dari perusahaan resmi menjual ke pangkalan itu misalkan ini kita hanya memberikan ilustrasi.
2: Iya.
0: Itu bayangkan dari pihak perusahaan itu harga tebus
2: 21.
0: Harga head 25. Pangkalan 25. Iya. Tapi kemudian yang terjadi itu dijual 30.000. Coba bayangkan saya harus mencari informasi itu sampai ke bawah, sampai ke kampung-kampung, bagaimana saya harus yakin bahwa benar ini terjadi penjualan seperti itu. Dan itu secara fakta benar, sehingga saya buatkan testimoninya. Jadi rata-rata pangkalan itu menjual dengan harga 30.000 dan itu melanggar aturan surat keputusan bupati.
2: Iya.
0: Nah, terus? Siapa yang mau kontrol itu? Ya tentu tidak mungkin.
2: Tidak mungkin dari bagian ekonomi turun semua ke
0: lapangan. Tidak mungkin, itu wartawan.
2: Wartawan.
0: Nah, saya berharap dengan adanya ini, ini saya dapat informasi.
2: Tapi real ini, informasi real ini.
0: Saya.
2: Sebagai ilustrasi nih kalau sebagainya ini.
0: Kabar selebes itu tidak pernah menyajikan sebuah informasi itu informasi comberan ya.
2: Iya.
0: Ekstrim ya. Tapi paling tidak bagaimana informasi itu berimbang. Kita tetap melakukan investigasi semua pihak, perusahaan, pangkalan, pemerintah, itu semua kita konfirmasi, sehingga data yang kita peroleh itu akurat dan kita pertanggungjawabkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa pangkalan dengan adanya informasi yang sudah tersebar luas, sudah ada yang mulai menjual di harga eceran tertinggi itu 25.000.
2: Ada.
0: Walaupun masih ada yang sembunyi-sembunyi jual 30.
2: Iya. Masih banyak.
0: Masih banyak. Olehnya ini menjadi tugas kawan-kawan pemerintah daerah, dinas terkait untuk melakukan pengawasan. Nah, syukur juga bupati telah membuat surat keputusan berkaitan dengan pembentukan satgas pemantau migas ya, minyak dan gas. Itu sudah ada. Jadi SK Bupati, kemudian ada pelimpahan kecamatan, kemudian kecamatan itu membentuk lagi ke bawahnya. Nah, ini demi untuk bagaimana masyarakat bisa cepat bisa mempermudah akses melaporkan jika ditemukan hal-hal yang terjadi di lapangan. Kira-kira seperti itu Bang Tito.
2: Baik, tak terasa kita sudah 57 menit ada bicara.
0: Ya? Cuma ada masalah. Yang masalah hari ini adalah pisang gorengnya yang tidak ada di Orewi.
2: Ibu Rahmatnya salah ini. Oke, ini ada pertanyaan yang sebagai penutup juga ini.
0: Siap.
2: Kalau dikasih pilihan, meninggalkan keluarga yang begitu sangat membutuhkan untuk kepentingan peliputan yang begitu urgen juga.
0: Ya.
2: Kira-kira dipilih yang mana?
0: Saya kira sebetulnya sih kerja-kerja wartawan, saya kira
2: Pak Ipun mau pilih yang mana? Meninggalkan keluarga, diam dengan keluarga karena sangat dibutuhkan, atau mau pilih informasi yang butuh juga untuk dipublis?
0: Kalau saya mengedepankan keluarga.
2: Keluarga
0: lebih penting yang karena kita kan yang apa bekerja. Namanya ya, kita bekerja kan kita bisa mengatur waktu
2: untuk keluarga.
0: Kita, ya, untuk keluarga. Kita lebih mementingkan keluarga juga.
2: Oke, berarti yang keluarga yang utama ya.
0: Ya, siap.
2: Okay. Ketimbang dapat informasi sama orang sewaktu bunuh sana.
0: Nah, biar aja. Kita
2: ini yang terakhir ini, Pak Ipul.
0: Profesional.
2: Yang terakhir ini untuk Pak Ipul atau dengan Pak Jeffrey sendiri. teman pejabat atau lawannya pejabat? Ada yang bilang ya, kayak wartawan ya, itu temannya pejabat. Ya. Ada juga yang bilang wartawan itu musuhnya pejabat.
0: Saya kira tidak juga demikian.
2: Pandangannya Pak Ibu?
0: Kalau pandangan saya sebetulnya kalau pemerintah, pejabat itu justru jadi mitra kita.
2: Mitra.
0: Tergantung juga pejabat itu. Terkadang juga ada pejabat juga ya, tanda kutip.
2: Ya.
0: Terkadang juga melihat wartawan itu adalah momok. Jadi kadang-kadang ya kita juga tidak mau ambil pusing. Selagi untuk kepentingan informasi, kalau kita dianggap sebagai mitra ya kita harus layaknya juga dihargai seperti wartawan. Ya, kira-kira seperti itu.
2: Kalau sama Pak Jebri sendiri memaknai stigmanya masyarakat tentang hal itu. Ada yang bilang temannya pejabat, jadi begitu mau masuk ke birokrasi itu ada urusan apa misalnya ya mudah dengan gampang. Tetapi ada juga sebagian bilang wartawan ini pejabat tako. Tanggapannya Pak Jeffy sendiri seperti apa kalau?
1: Iya, kalau tanggapan saya
2: akan stigma seperti itu.
1: Iya, kalau saya kan ketika kita punya kedekatan dengan seorang pejabat tentunya berkaitan dengan pemberitaan kan. Dan kami juga tidak selamanya harus berbarengan dengan para pejabat. Kita juga punya bisa mengatur jarak
2: lah.
1: Tentunya ketika kita dekat ya hanya berkaitan dengan kepentingan konfirmasi atau
2: apa. Siap. Baiklah, tak terasa kita sudah berada tepat pada jam 10 malam ya, pukul 22. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya.
0: Terima kasih balik ini
2: nanti. Jadi sekiranya Pak Ipul atau Pak Jeffrey, teman-teman wartawan di luar sana juga yang ingin bagaimana mau mensosialisasikan, mungkin ada kasus hukum dan sebagainya, mau kita perbincangkan di sini, kalau mau kita mau sharing di sini, kami terbuka ya. Untuk
0: luar biasa, RRI tetap jaya di udara.
2: Untuk wartawan, ya kan? Mungkin ketika ada isu tentang ini, Pak Ipul begini, mau disosialisasikan atau mau disampaikan supaya bagaimana masyarakat juga mendengarkan, boleh silakan di sini, kami terbuka.
0: Luar biasa.
2: Berikan ruang. Sekali lagi Pak Jeffrey sama Pak Saiful Hulungoh, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan informasi-informasi yang diwartakan semuanya yang bagus-bagus, yang disesuai dengan kebutuhan publik, dan kemudian kabar selebes juga Metro Sulteng senantiasa ada di atas.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: 東京スマイ
1: ル。Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampria. Kita lanjutkan kebersamaan malam hari ini untuk program acara Pulau Togean. Yang paling awal saya sapa, halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Indonesia.
0: Silakan mau lagu apa, Bu?
1: Nyanyi hati. Burung pun pulang.
0: Siapa pe burung? Makasih.
1: Ibu iya pe burung.
0: Makasih.
1: Makasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sedangkan burung suka pulang, apalagi saya yang sejam setengah sok basin belum pulang ya. Allah, lanjut. Halo, halo, halo, halo juga.
2: Halo,
0: halo Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Viola.
0: Viola, silakan mau lagu apa?
2: Lagunya Gang Kelinci, boleh nggak?
0: Apa judulnya?
2: Gang Kelinci, Lilis Suryani kalau nggak salah.
0: Apa?
2: Gang Kelinci.
0: Gang Kelinci. Saya cari dulu kelinci yo. Panjang-panjang dari telinga. Lilis Suryani.
2: Iya. Yeah. Oh. Iya, yeah, betul.
0: Lucu-lucu ini dari lagu ini. Oh, kelinci yang lucu-lucu ya.
2: Iya. Ada ya, apa?
0: Ada. Makasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Viola. 8212850652. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Buria Melobar.
0: Maka tiada suara burung ini.
3: Malam lah, setidur.
0: Oh, setidur ya. apa lagunya?
3: Lagunya Mayang Sari, Selamat Malam Cinta.
0: Selamat malam juga.
3: Iya.
0: Saya cari dulu ya.
3: Oke.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Bung Kian.
0: Terima kasih.
3: Bung Tito, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kekasih, selamat malam kekasih. Ah, kita mainkan lagunya. Ini itu burung.

Pulau Togean spesial malam minggu. Woi, malam panjang. Anak muda, muda-mudi. Sedangkan tua-tui ini masih di jalan, apalagi muda-mudi. Tapi tidak ya, yang namanya juga menikmati malam minggu adalah salah satu bentuk apa ya, me time mungkin. Memberikan waktu untuk diri sendiri itu hal yang penting juga ya. Apalagi setelah sibuk bekerja selama sepekan ataupun dua pekan, selama seharian tadi juga mungkin Anda begitu padat dengan aktivitas. Ya mungkin saatnya Anda memberikan ruang sedikit untuk diri Anda, merelaksasi paling tidak, ya kan? Merefresh kembali otot-otot yang kaku. Artinya biar ketika Anda kembali dengan aktivitasnya ini semakin apa ya, fresh, segar, iya kan? Baik, kita lanjutkan saja dulu lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

0: Anda masih terus mendengarkan Pulau Togean malam hari ini, pendengar ya. Kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Ngantuk sudah mulai menyelimuti, tapi masih tetap kita lanjut ya sampai selesai. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina, orang kampus.
1: Iya, betul sekali.
0: Lagunya apa, Bu?
1: Katon. Pilihkan saja, Bu Pito.
0: Siap. Terima kasih, Bu Lina.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya, ya.
0: Anda Buffalo ya?
2: Enggak. Saya ini cuma ingin mengucapkan salam satu jurnalis, ya. Tapi Abang, tapi Abang jujur ya, tadi itu sebenarnya masih ada pertanyaan yang saya yakin akan ajukan, tapi apa namanya, terbatas oleh waktu. Tapi luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya sangat diwakili oleh Abang Tito Lasangole.
0: Nanti
2: ya,
0: saya mau kirim akan Ipul penomor ya, Pak Ipul, Pak Saiful.
2: Iya, iya, benar. Jadi karena memang ngobras kali ini Abang memang agak beda, karena memang yang diangkat itu soal profesi yang luar biasa gitu. Dan salah satunya host yang menyertai apa namanya suksesnya itu seorang Tito Lasangole gitu ya.
0: Iyo, mari.
2: Udah bagindas.
0: Apa judul?
2: Apa yang terjadi padamu?
0: Menyiar saya lah. Terjadi apa apa ini?
2: Ini judul lagu. Oh, ini judul lagu. Siap. Ya. By the way, sekali lagi saya ingatkan kepada Abang, jangan lupa ya, tanggal 28 pagi jam 10 ya. Pokoknya jangan sampai meleset. Terima kasih Abang, saya pamit undur diri. Buang Lakoro mengabarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Buka tuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada dirimu? Bukan begitu, Lea. Lanjut, belakangnya bro, buanglah koro. Kita lanjut ke lagu saja ya, biar tambah asik malam hari ini. Cinta Putih dari Katon, Bagas

0: Kita lanjut lagi mendengar. Saya menyapa. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustazah Rukmin, apa kabar malam hari ini, Bu?
1: Kabar baik. Turun mau tanya.
0: Iya. Tante Ida yang
1: meninggal.
0: Hah?
1: Tante Ida yang meninggal.
0: Tante Ida mana?
1: Tante Ida yang Pak tahu lapa istri.
0: Oh iya. Oh yang kemarin. Berarti, sudah.
1: Iya lewat. Berarti 40 harinya Pak Taula baru iya. Meninggal lagi dia kasih.
0: Iya iya.
1: Berteman sekali tuh orang itu di situ.
0: Oh kasihan.
1: Dulu kan.
0: Al-Fatihah untuk beliau dan suaminya.
1: Bas dengan mama itu?
0: Dengan papa.
1: Oh dengan papa ya. Berarti sudah ada orang di rumah itu sisa itu awal di iya. Anak.
0: Betul sekali ya. Baru mau lagu apa dan malam ini?
1: Ya, lagunya tentu Yahya Ariyati.
0: Ariyati. Oh, ya. Baik. Makasih Bu Ruk.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Mas ya. Sehat selalu Ustadz Masku. Di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Lanjut lagi, yang mau gabung silakan 8212850-2652.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengar irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Amana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mungkin kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto rasa mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampanak, kembali memutarkan acara siaran hari ini Minggu 14 Juni 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar kembali jumpa kita di pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristiani hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti lintas Sultan bersama Pro 1 RRI Palu. Setelah itu pendengar kita akan relay Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 fase grup C, di mana Brazil akan berhadapan dengan Maroko di Stadion New York, New Jersey. Dan setelah itu pendengar, di pukul 8 nanti warta berita kita akan ikuti bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pilihan lagu rohani bagian umat Kristen yang menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ambana di pukul 9 nanti sehingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Akhir kebersamaan kita nanti pendengar. Dan baik, kita akan dengarkan bersama untuk anda umat Kristiani. Selamat mengikuti lagu-lagu rohani menantikan ibadah, maksud kami mutiara pagi rohani bersama Pro 1, menantikan mutiara pagi rohani bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Erick Palu untuk mengikuti jalannya pertandingan di mana babak kedua akan berhadapan Qatar bersama Swiss pada fase grup B di Stadion San Francisco Bay Arena.
1: Sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik, tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
2: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss. Dan terlihat juga memang kedalaman tim ya, kedalaman tim dari Swiss juga sangat-sangat baik. Dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang mereka lakukan tidak menurunkan kualitas tim.
1: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kasus yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penyamak kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
2: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang mencetakkan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan ya, sundulan yang sangat baik. Dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan. Dan akhirnya memang terbayar lunas bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini tapi justru kebobolan di menit-menit akhir.
1: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawalnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya, ternyata memang jebol juga, Bung Jupri.
2: Ya, dan ini memang menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya, meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan. Tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan, tentu bukan hanya yang penonton yang ada di stadion tapi kita juga yang menyaksikan karena kita melihat bagaimana begitu dominan para pemain Swiss menguasai pertandingan sebenarnya.
3: Ya, kick-off sudah dilakukan lagi, upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Hanya tersisa beberapa detik saja, mencoba bagaimana Mazambi tadi dan tendangan namun membentur salah satu pemain Qatar. Ini mau nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri, sudah dilakukan di kaki Kairi Aus, dihalau tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan. Ke kiri pertahanan langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, pemain Qatar melepaskan tendangan tadi namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area. Dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026. Dan kita akan ikut ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
4: Iya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi atas laporan pandangan matanya. Dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi kami akan ulas bagaimana hasil dari pertandingan antara Qatar melawan Swiss.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Waduh, waduh, waduh. Inilah keindahan dari sepak bola. Penuh drama di atas kertas, bahkan secara statistik ball possession 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27 dari Swiss, melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6, hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhirnya. Saya kaget, Bung Jupri juga.
1: Sama wajar, saya juga surprise ya. Artinya kalau kita lihat tadi memang sepertinya pertandingan tadi akan bisa lebih cepat diakhiri ya oleh para pemain dari Swiss, karena begitu banyak peluang mereka dapatkan. Mereka juga bermain sangat rapi, pressingnya sangat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya para pemain dari Qatar itu benar-benar kesulitan ya untuk bisa mengalirkan bola ke area pertahanan dari Swiss. Tapi ada satu kesempatan, ada satu momentum di masa injury time tadi, kemudian segalanya menjadi berubah. Gol dari Boalem Kuki tadi, dari kapten tim mereka, lewat sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan dari pertahanan Swiss, yang akhirnya menghukum mereka kehilangan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Dan ini menjadi sejarah buat Qatar, karena mereka meraih poin pertama kali di Piala Dunia.
0: Jadi, iya, ini sejarah dini hari ini atau pagi hari ini, sejarah bagi Qatar ya.
1: Iya, karena menjadi poin pertama mereka, dan saya kira kredit ya, bukan hanya soal bagaimana tadi cetak gol Boalem Kuki, tapi juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat
0: mungkin man of the match.
1: Mahmoud Amoudanda saya kira layak menjadi pemain terbaik, karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak, tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik, dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan 1 gol. Dan kemudian gol tadi dari Kuki yang akhirnya membuat skor menjadi sama, satu sama, dan ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya, karena di pertandingan sebelumnya juga
0: semuanya satu,
1: betul,
0: poinnya,
1: karena skornya juga sama-sama satu-satu.
0: Masih ada sisi gol nggak ya?
1: Masih, tapi masih akan lama ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
0: Iya.
1: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi masih ada 2 pertandingan masing-masing tim. Ya, situasinya masih sangat-sangat terbuka. Kalau kita lihat, ini jadi hasil yang luar biasa buat terutama dari wakil Asia ya, karena kita Korea Selatan kemarin sudah meraih kemenangan, sekarang Qatar bisa meraih 1 poin. Harapannya tentu wakil-wakil Asia lainnya juga bisa meraih hasil-hasil yang juga positif ya di
0: pertandingan
1: yang lain.
0: Baik ya, jadi terbukti bahwa 27 percobaan tembakan dari Swiss, 10 mengarah ke arah gawang, dan man of the match-nya mungkin layak diberikan kredit ini kepada kiper dari Qatar
1: ya,
0: Abu Nanda.
1: Betul.
0: Yang secara impresif luar biasa. Kartu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh wasit, artinya pertandingan ini lebih mengalir ya, tanpa harus banyak dibunyikan peluitnya. Dan ini menjadi pertandingan ataupun lolos fase grup yang paling seru kayaknya.
1: Seru ya, betul-betul, karena memang situasinya masih sangat-sangat terbuka, dan terlihat kalau kita lihat di tayangan ya, para pemain Qatar begitu bergembira karena 1 poin ini seperti kemenangan buat para pemain dari Qatar. Melihat yaitu tadi sepanjang 90 menit mereka terus dalam tekanan, kemudian ada satu momen ajaib, mereka bisa mencetakkan gol 1 poin. Ya, ini jadi pencapaian yang luar biasa.
0: Saya malah curiga pelatih dari Qatar ini mendengar apa saran dari Bung Jupri, bahwa memanfaatkan sektor sayap. Ini juga dari umpan lambung yang matang banget. Kalau mangga itu tinggal petik aja udah matang banget itu ya,
1: Bung Jupri. Ya, kalau kita lihat kan tadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari pressing ya. Karena beberapa kali kita lihat kan pressing yang dilakukan oleh Swiss kan datang dan langsung dari striker mereka. Mereka mencoba datang start pressing dari depan. Jadi memang tidak banyak momentum untuk bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan.
0: Dan skornya juga bukan striker, bukan pemain depan.
1: Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya. Artinya kalau kita lihat kebobolan 1 atau kebobolan 2 kan akan menjadi sama aja gitu kan.
0: All or nothing ya, nothing dulu lah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya.
1: Do or die aja gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat tadi keputusan dari pelatih tentu untuk bisa menambah jumlah pemain di depan, akhirnya memang menjadi opsi juga, dan terbukti tadi ada satu umpan yang luar biasa tadi dari sisi sisi kiri penyerangan dari kanan pertahanan dari Swiss yang akhirnya momentumnya sangat-sangat baik, diterima dengan sangat baik juga lewat sundulan oleh Koki.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya menjadi, tadi kita lihat begitu bergembira dari supporter yang yeah. ada di stadion.
0: Dan kalau dilihat dari proses golnya Qatar ini, umpannya memang matang, tapi kita harus ingat juga bahwa ada saat hampir kebanyakan pemain dari Swiss sudah berada di lini belakang sebenarnya.
1: Yeah.
0: Bahkan untuk Koki sendiri sudah ditempel oleh pemain. Mungkin karena faktor kelelahan sehingga ketika melakukan sundulan atau jumping tidak terlalu maksimal
1: catatannya. Iya, iya, dan apalagi itu kan sudah masuk menit-menit akhir.
0: Iya.
1: Artinya di mana iya. konsentrasinya ya itu tadi perlu ekstra konsentrasi di menit-menit akhir karena terkadang memang masa injury time ini bisa sangat-sangat menentukan dan itu yang terjadi tadi. Dan kita lihat memang ini menjadi hasil yang sangat-sangat luar biasa buat Qatar dan kredit buat mereka.
0: Iya.
1: Karena terlepas dari tekanan yang terus dilakukan oleh para pemain Swiss, mereka tetap bisa tenang, bisa berupaya untuk bisa mencari menciptakan gol yang akhirnya bisa membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi sejarah. Ya tentu harapannya ke depan kalau kita lihat tentu akan ada perbaikan karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik,
0: bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
1: Iya, betul, dari ini. Grup B ini dan
0: grup B.
1: Saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih berani ya, lebih berani artinya kalau kita lihat lebih banyak mungkin bermain umpan-umpan diagonal, itu yang saya kira mungkin akan coba lebih dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan berikut.
0: Sebelum Bang Jupri pulang nih karena sudah pagi banget, saya rangkum secara umum grup B ini.
1: Ya.
0: Dari performa tim, mungkin Bang Jupri juga nonton kemarin ya, dan yang sekarang ini mana nih yang lebih menjanjikan lolos ke fase berikutnya?
1: Ya saya, kalau saya lihat ya, kalau kita komparasi ya, artinya performa 4 tim yang sudah bermain di grup B, saya kira Swiss tetap ada di posisi yang pertama sih.
0: Yeah.
1: Kita terlepas dari memang mereka kecolongan ya, kecolongan di pertandingan ini harusnya bisa 3 poin tapi cuma dapat 1 poin. Tapi kita lihat bagaimana game plan ya dari tim Aswan Murad Yakin terlihat sangat-sangat jelas. Artinya bukan hanya soal bagaimana mereka membangun serangan, tapi bagaimana juga soal mereka bisa mengendalikan bola dengan baik, mengalirkan bola dengan baik, dan bagaimana juga saat mereka bertahan gitu. Dan itu yang saya kira memang menjadi kelebihan ya, kelebihan dari Swiss. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pergantian pemain mereka, kita lihat Manzambi juga menjadi pemain pengganti mereka, pemain muda yang kita tahu juga tadi beberapa kali melepaskan ancaman, bahkan ada tadi satu umpan terobosan yang sayangnya memang
0: lemah banget ya sayangnya,
1: tidak bisa dimaksimalkan gitu.
0: Yeah.
1: Tapi di luar itu kita lihat mungkin akan ada twist juga atau perubahan ya, karena kita lihat beberapa pemain mungkin tidak terlalu perform. Kita lihat Brel Embolo di luar gol penaltinya ada yeah. dua peluang yang dia lewatkan, jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga.
0: Yeah.
1: Mungkin di depan mereka di targetman agak kurang, tapi kalau kita bicara di sisi saya, Ruben Vargas tadi, bagaimana juga Dan Doye bermain sangat-sangat baik di tengah, Granit Xhaka juga, Remo Florer.
0: Umpan-umpan terobosan juga luar biasa dari Granit ya, terlihat penampilannya pada dini hari atau pagi hari ini.
1: Betul, dan ada dua shots ya dari seorang Granit juga tadi, tembakan jarak jauh, tapi memang belum.
0: Kedikdayaan dari penjaga mistar gawang Abu Nanda ini ya perlu diberikan acungan jempol ya.
1: Betul, betul.
0: Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri pada pagi hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di match-match berikutnya. Ya. Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bung Fajar. Terima kasih.

0: Dengan terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program A1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita mengikuti bersama pertandingan atau laga antara Brasil melawan Swiss untuk pagi ini. Dan nanti kami akan kembali lanjutkan di jam berikutnya untuk rangkaian merayakan program Piala Dunia di 2026. Anda masih bersama kami untuk pagi ini, dan pendengar kau yang baru bergabung bersama kami, untuk Anda umat Kristiani, kita akan ikuti bersama religi pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Kristanto Wilelipo STH dengan topik Dewasa dalam Pengenalan akan Allah.
1: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini, saya Ibu Orpa dari Kementerian Agama Kota Palu, kita dapat kembali bersama dalam Dialog Religi Radio Republik Indonesia. Terima kasih kepada para pendengar setia RRI yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengikuti perbincangan yang membangun iman dalam kehidupan rohani kita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah Dewasa dalam Pengenalan akan Allah. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tema ini, telah hadir bersama kita narasumber hambanya Bapak Yohanes Kristanto Wilelipo STH dari Kementerian Agama juga.
2: Ya, shalom untuk semua pendengar setia RRI Palu.
1: Untuk membagikan kitab pada hari ini pengalaman rohaninya, namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes. Kepada Bapak saya persilakan.
2: Baik, terima kasih Bu Orpa buat kesempatan yang diberikan. Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, sebelum kita akan membaca dan menemukan firman Tuhan pada saat ini, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami semua pada saat ini, sehingga kami boleh kembali jumpa dengan pendengar setia RRI Palu dalam dialog religi pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, hati dan pikiran kami, untuk kami lebih memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami bicarakan pada pagi hari ini. Dan kiranya semua juga pendengar setia RRI Palu yang mendengarkan acara ini diberkati oleh Tuhan, bahkan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan bekerja dalam setiap hati dan pribadi kami, sehingga kami terus mengerti dan memahami betapa luar biasa cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami semua. Kami menyerahkan cara dialog religi pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
1: Baik, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya untuk materi ini yang kita akan bahas dalam dialog ini. Ya, silakan Bapak untuk.
2: Baik, saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Bagian A, Hosea pasal 6 ayat ketiga bagian A, firman Tuhan berkata demikian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada satu tema yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah bagaimana kita senantiasa menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini begitu jelas membawa kita supaya mengajak kita semua supaya kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang perlu kita ketahui bahwa kata mengenal di dalam kebenaran firman Tuhan ini berasal dari kata ginosko, yang artinya mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kenal, tapi memahami dengan betul dan mengetahui dengan pasti. Bukan hanya kita mengetahui dan hanya asal tahu, tetapi ada tuntutan yang dalam, yaitu mengenal dengan pasti. Kita harus bisa mengenal dengan benar siapa Allah yang kita sembah. Kita harus sampai pada tingkat dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus sampai pada titik di mana kita dewasa dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah harus terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya tentunya usia kita dan perjalanan waktu hidup kita. Dan menjadi kehendak Allah agar pengenalan kita akan Allah itu harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus terus-menerus mengalami pertumbuhan. Tidak bisa hanya begitu-begitu saja, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu harus senantiasa bertumbuh. Pertumbuhan rohani dalam pengenalan akan Allah adalah proses seumur hidup. Berhenti bertumbuh berarti berhenti untuk hidup. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dewasa dalam pengenalan akan Allah bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang mudah, tetapi melalui proses, ya. Ada banyak proses yang akan kita lalui, yang kita hadapi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Seringkali kita berkata, semakin dekat kita dengan Tuhan, justru semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Demikianlah kehidupan kita. Demikianlah kehidupan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, proses apa saja yang akan membuat kita dewasa dalam pengenalan akan Allah? Proses apa yang membuat kita senantiasa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, proses menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah itu adalah yang pertama melalui proses padang gurun. Proses padang gurun itu bicara tentang pergumulan, tentang persoalan, kemudian tentang bagaimana segala kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi, karena di dalam Alkitab padang gurun itu adalah bukan sesuatu tempat yang nyaman. Nah, proses yang pertama adalah proses padang gurun, proses lewat persoalan. Yang kedua, lewat proses iman, ya. Seringkali keyakinan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan diuji oleh segala macam keadaan, apakah kita masih bertahan atau tidak. Yang ketiga, melalui proses perubahan sikap. Tentunya ini bicara tentang karakter, bagaimana kehidupan kita diuji lewat sikap tingkah laku kita setiap hari. Dan yang keempat tentunya lewat proses dalam Ibrani 5 ayat 11-14 bicara tentang makanan keras, ya, yaitu lewat firman Tuhan yang senantiasa menegur kita. Seringkali orang hanya mau mendengar tentang firman Tuhan yang bicara tentang berkat, tetapi tidak mau mendengar tentang teguran yang keras yang disampaikan kepada kita. Itu proses pengenalan kita akan Allah. Jadi ada proses padang gurun, ada proses iman, ada proses perubahan sikap, bahkan ada proses untuk makan makanan yang keras, bukan lagi makanan-makanan yang biasa, ya. Atau dalam konteks ini, bukan kedewasaan kita, bukan lagi hanya mau makan makanan yang seperti bubur, seperti itu, tetapi harus diganti. Harus ada makanan keras supaya kita semakin bertumbuh. Nah, dampaknya apa? Waktu kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dampaknya adalah yang pertama tentunya kita tidak akan mudah kecewa karena kita tahu siapa yang kita kenal, kita tahu Tuhan yang kita sembah itu yang seperti apa, yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Nah, dampak yang kedua adalah kita menjadi semakin kuat. Ya, kita semakin kuat dalam kita menjalani kehidupan ini karena kita tahu ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan dampak yang ketiga adalah kita mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau menolak pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ah, ini bagian yang penting bagi kita semua, bahwa ternyata pengenalan akan Allah itu jauh lebih penting dari apa yang kita punya. Seperti itu. Jadi biarlah firman Tuhan ini tentunya akan memberkati kita semua pada saat ini. Demikian untuk firman Tuhan saat ini, saya kembalikan pada Ibu Orpa.
1: Ya, puji Tuhan, luar biasa pemaparan hari ini dengan tema kita tadi, dewasa dalam pengenalan akan Allah. Berarti bukan hanya kita mengetahui dan hanya tahu, asal tahu ya,
2: iya,
1: tetapi ada tuntutan yang mendalam,
2: tuntutan di dalamnya,
1: yaitu mengenal dengan pasti,
2: pasti
1: ya Pak.
2: Ya.
1: Ya. Baik Bapak, saya mau bertanya di sini tentang tema kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan tema kita ini, dewasa dalam pengenalan akan Allah, dan mengapa hal ini penting bagi setiap orang percaya?
2: Iya, apa yang dimaksud dengan dewasa dalam pengenalan akan Tuhan? Dari kebenaran firman Tuhan ini sudah jelas mengajak kita semua, dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Nah, dalam konteks ini, dalam kitab Hosea mengajak kita semua supaya pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih meningkat lagi. Jadi bukan hanya sekedar kenal, ya. Bukan hanya sekedar kenal, tapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Karena kalau kita asal kenal, ya hanya kenal begitu saja, tentunya masih banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu, dengan kata lain adalah kita tahu apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Ya, kalau kita mau kenal dengan seseorang, mau lebih dekat lagi, ya harus berusaha sungguh-sungguh kenal. Sehingga waktu kita sudah sungguh-sungguh mengenal dia, maka kita tahu apa hobinya, kita tahu apa kesukaannya, kemudian kita tahu kehidupannya setiap hari seperti apa. Nah, seperti itulah juga kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, mungkin hal yang praktis adalah mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana kita membangun relasi, disiplin rohani berdasarkan Alkitab, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Cara yang praktis yang pertama mungkin Ibu Orpa adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, ya. Itu hal yang praktis dalam kehidupan kita, kemudian dalam kesibukan kita, marilah kita senantiasa meluangkan waktu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu hal yang praktis untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kemudian dalam doa kita setiap hari, ya, setiap waktu, mari kita membangun relasi dengan baik untuk lebih mengenal Tuhan itu lewat doa-doa kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan tentunya juga bagaimana kita supaya bisa mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yaitu lewat bagaimana kita menerapkan firman yang kita baca itu dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah ini penting? Tentunya sangat penting sekali ya, bagi kita, ya. Seperti itu, bukan cuma asal kenal, tapi harus berusaha sungguh-sungguh mengenal. Seperti itu. Waktu kita sudah berusaha mengenal dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu apa isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau tentunya dalam kehidupan kita. Demikian.
1: Ya, berarti ya Bapak, ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu dengan lebih dalam, berarti kita harus sering membaca firman Tuhan, berdoa, dan
2: ya, tentunya
1: melakukan firman-Nya, ya.
2: Itu hal yang praktis dalam kehidupan kita, ya. Tentunya kita juga diperhadapkan dengan kesibukan kita masing-masing, pekerjaan yang seringkali menyita waktu kita, sehingga mohon maaf, seringkali kita sudah tidak ada waktu lagi dengan Tuhan.
1: Ya.
2: Tetapi bagian ayat firman Tuhan ini dalam Hosea pasal 6 ini mengingatkan kita kembali, sekalipun kita sibuk, sekalipun dalam tugas pekerjaan kita setiap hari, tapi jangan lupa marilah kita terus mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti ya, itu.
1: Iya, baik, luar biasa Bapak. Berarti kita harus memang benar-benar, kita sebagai orang Kristen harus benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak, saya mau bertanya lagi, dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana cara praksis dapat dilakukan umat percaya di tengah kesibukan saya ini? Ya, ya, kita mau lihat sering kali ya, Tuhan, mengapa Tuhan memakai sebagai proses kehidupan, termasuk kesulitan dan pencobaan, untuk membawa seseorang kepada kedewasaan rohani.
2: Iya. Tentunya kita tidak bisa memungkiri sebagai orang percaya ada banyak hal kita alami dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan dalam proses pengenalan kita kepada Tuhan itu seringkali Tuhan banyak memakai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita untuk kita lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Seringkali Tuhan tegur kita itu lewat persoalan, seringkali Tuhan tegur kita itu lewat sakit penyakit, seringkali Tuhan tegur kita itu lewat pergumulan-pergumulan kita, supaya tujuannya sebenarnya cuma satu, supaya kita sadar dan kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, ya, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa mengendalikan kehidupan kita seperti itu. Nah, seringkali manusia tidak sadar akan hal itu, bahkan seringkali juga manusia hanya berjalan mengandalkan kekuatannya dia, ya, kekuatannya dia, kemampuannya dia. Tetapi proses untuk menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah itu memang Tuhan izinkan banyak hal. Yang pertama itu tadi ada proses padang gurun. Masing-masing kita tentunya dengan pendengar setia RRI Palu di rumah di mana saja berada, tentunya kita punya padang gurun yang berbeda-beda, ya. Masing-masing ada padang gurunnya yang biasa-biasa saja, ada padang gurunnya yang mungkin lebih berat dia jalani. Ya, seperti itu. Tetapi padang gurun di sini berbicara tentang persoalan pergumulan kita. Nah, kita harus tahu bahwa seringkali bertanya Tuhan, kok kenapa banyak persoalan, ya, banyak pergumulan, tetapi sesungguhnya mari kita melihat dengan kacamatanya Tuhan, ya. Seperti itu, bahwa lewat pergumulan, lewat proses padang gurun itu sebenarnya supaya kita lebih mengenal sebenarnya siapa Tuhan itu. Ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu.
1: Iya. Berarti Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita.
2: Iya.
1: Ya. Jadi proses yang kita alami saat ini, ya, mungkin pendengar setia RRI berbeda-beda prosesnya, ya.
2: Ya.
1: Tapi itu tujuannya untuk membawa kita lebih
2: ya, menjadi lebih teguh di dalam menjalani kehidupan ini, dan tentunya lebih kita Tuhan. Lebih mengenal ternyata Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan saya.
1: Tidak meninggalkan, ya.
2: Ya, tidak pernah meninggalkan. Terbukti saya masih bisa melewati padang gurun ini, ya, sekalipun ada banyak hal yang dihadapi, tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita.
1: Ya. Wah, luar biasa.
2: Ya. Bukan cuma proses padang gurun, ya, Ibu Orba, ada proses iman. Kadang iman kita, ya, seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa semakin dekat saya dengan Tuhan, semakin rajin saya datang gereja, semakin rajin saya berdoa, sepertinya persoalan ini tidak pernah hilang-hilang. Nah, itu seringkali proses iman yang kita hadapi, ya. Tujuannya sebenarnya cuma satu saja, supaya kita jauh lebih mengenal Tuhan yang kita sembah itu, seperti itu.
1: Iya, baik Bapak. Memang dalam proses kehidupan kita ini, semua pasti mengalami, ya Pak.
2: Iya.
1: Ya, tujuannya untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak ada proses, tentu kita tidak akan mengalami bagaimana ya, Tuhan bekerja.
2: Tentunya kita hanya happy-happy terus saja, ya. Happy-happy, tidak ada persoalan apa. Kita happy saja menjalani. Nah, biasanya kan manusia nanti ada proses seperti itu baru ingat sama Tuhan. Ya,
1: iya.
2: Seperti itu. Nanti sudah ada di titik terendahnya dia baru dia ingat sama Tuhan. Baru bilang, Tuhan tolong saya dan lain sebagainya seperti itu.
1: Karena sudah tidak kuat, ya Pak.
2: Tidak kuat.
1: Coba kalau orang hidupnya fine-fine saja tentu tidak ada.
2: Happy-happy saja.
1: Tidak ingat Tuhan ini.
2: Ya, tidak berpikir seperti itu. Tetapi ada sih orang-orang seperti itu.
1: Nah,
2: bukan cuma proses iman, bukan cuma proses padang gurun, tapi seringkali lewat sikap dan tingkah laku kita juga kita diproses seperti itu, ya. Kadang banyak hal Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita lewat sikap kita. Mungkin kita sudah menjadi pribadi yang sombong mungkin, ya, yang angkuh, mengandalkan kekuatannya, ya, kemampuannya dengan apa yang dia punya. Seringkali Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk tegur kita seperti itu.
1: Betul, ya Pak. Kadang kita melihat seseorang itu ketika mereka sebelumnya baik-baik saja, hidupnya di atas, kadang itu melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Nah, ketika mereka diproses, baru mengingat Tuhan.
2: Ingat Tuhan.
1: Kalau tidak ada proses, ya pasti lupa Tuhan. Tapi ketika ada proses, ingat Tuhan. Tapi itu adalah tujuan Tuhan, ya Pak, untuk memproses kehidupan kita yang kita alami itu Tuhan izinkan supaya kita lebih mengenal Tuhan lebih dekat tentunya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Apakah dampak nyata yang dapat terlihat dalam kehidupan seseorang yang semakin dewasa dalam pengenalan akan Allah, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanannya. Apa yang menjadi dampak yang nyata yang terlihat dalam kehidupan seseorang, Bapak?
2: Ya, dampak yang paling nyata itu sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa proses pengenalan akan Allah itu ternyata punya dampak ya. Dampak untuk menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah itu yang pertama adalah orang yang mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal kenal itu, dia tidak mudah kecewa. Ya, tidak mudah kecewa dengan keadaannya dia. Dia tidak mudah kecewa dengan oleh karena pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Dia tidak mudah kecewa dengan sikap orang-orang di sekitarnya dia. Karena apa? Dia semakin teguh. Sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu membuat dia semakin teguh di dalam dia menjalani kehidupannya dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu tidak akan berpikir lagi tentang ocehan-ocehannya orang, kata-kata negatifnya orang tentang dia. Dia tidak akan pikirkan itu lagi. Dia tidak akan mudah kecewa dengan itu. Bahkan sekalipun ada persoalan-persoalan yang berat dihadapi, dia tidak akan pernah kecewa. Karena dia tahu bahwa apa yang dia jalani, Tuhan izinkan itu memproses dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, iya. Seperti itu.
1: Berarti ketika seseorang itu hidup dewasa di dalam Tuhan, bahwa dia tidak akan mudah kecewa ya Bapak, dia akan semakin kuat.
2: Iya. Saya kasih contoh seperti Habakuk ya, di dalam kitab Habakuk pasal 3 dikatakan seperti ini. Di ayat 17 ini ayat yang seringkali kita dengar, bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun mungkin ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi ayat 18 Nabi Habakuk berkata seperti ini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi tidak ada kekecewaan. Sekalipun mungkin dia katakan kebutuhan-kebutuhan hari ini ya, seperti hari ini semua harganya naik semua ya. Apa-apa harga di kebutuhan-kebutuhan pokok kita semua naik. Tapi saya mau katakan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah, tidak akan pernah kecewa dengan keadaan itu. Ya, dia akan rasa happy karena dia tahu Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya dia. Sehingga Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Semakin banyak kesulitan yang diperhadapkan dengan kita, sesungguhnya semakin kuat kita berpegang kepada Tuhan. Ya, semakin bukan ada wajah-wajah kesulitan yang kita tampilkan, tapi harus ada wajah-wajah pengharapan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita tidak mudah kecewa. Kita seringkali menghadapi ocehan-ocehan kata-kata negatif orang tentang kita, seringkali orang langsung down seperti itu, ya, tidak bersemangat lagi dengar kata-kata seperti itu. Tapi saya mau katakan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia tidak akan mudah kecewa. Dan yang kedua, dia akan menjadi pribadi yang semakin kuat. Semakin hari dia semakin kuat seperti itu.
1: Iya, berarti orang yang dewasa itu dia akan lebih kuat menghadapi segala.
2: Kuat menghadapi segala sesuatu, mau badai apapun dia tetap bersemangat,
1: dia
2: tetap
1: akan
2: kuat.
1: Kecewa,
2: ya. Iya, tidak akan pernah kecewa.
1: Dia mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kehendak.
2: Amin.
1: Bapak. Iya. Baik, Bapak. Sebelum kita akan mengakhiri dialog ini, mungkin ada pesan yang untuk diperdengarkan pendengar RRI pada hari ini.
2: Ya, baik, saudara pendengar setia RRI Palu mana saja Anda berada, lewat dialog religi pada saat ini, bagian firman Tuhan saat ini datang kepada kita semua, bagaimana kita berusaha atau dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Dampaknya adalah ketika kita memberi hidup ini kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dampaknya yang pertama itu tadi tidak mudah kecewa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada alasan untuk kita kecewa, tapi karena kita orang yang hidup dalam Tuhan, hal itu tidak memudahkan kita untuk kita khawatir atau kecewa kepada Tuhan, atau kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, sesungguhnya pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Semakin kuat rohaninya, semakin kuat imannya. Sebagaimana di dalam Daniel pasal 11 ayat 32, Yaitu dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu ya, menjadi pribadi yang kuat, kuat iman, kuat rohaninya. Karena proses yang dia jalani itu membuat dia semakin berharap kepada Tuhan. Dan juga dampaknya adalah mengetahui dan melakukan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bersungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu isi hatinya Tuhan. Ya, amin. Seperti itu. Seperti kita mau mengenal seseorang, kalau kita ingin dekat sekali dengan orang itu, tentunya kita berusaha untuk membangun hubungan baik dengan dia. Waktu sudah terjalin hubungan yang baik, pasti kita sudah tahu apa kesukaannya dia, kehidupan setiap harinya dia. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, kita hidup dalam Tuhan. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, kita semakin mengetahui apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, dan tentunya juga melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan, seperti itu. Nah, di bagian firman Tuhan ini, di akhir dari dialog kita pada saat ini, Ibu Orpa, saya ingin kembali membacakan bagi kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 4, di ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini bagian penting bagi kita semua, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, betapa pentingnya hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Jadi jangan pernah tolak pengenalan akan Tuhan itu. Dan karena engkau menolak pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, ini satu pesan yang luar biasa, teguran yang luar biasa. Supaya kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di waktu kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dampaknya itu luar biasa ya. Bahkan Tuhan bilang, aku akan melupakan anak-anakmu, keturunanmu, seperti itu. Tapi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengenal Tuhan dengan benar, mulai dari dalam keluarga kita, anak-anak, suami, istri, orang tua, kakak adik, semua seisi rumah kita, menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian Ibu Orpa.
1: Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih pesan yang luar biasa untuk kita pendengar setia RRI dimanapun berada. Dan puji Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti dialog RRI dengan tema tadi, dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Dalam setiap proses yang kita alami, ada maksud dan rencana Tuhan untuk membawa kita lebih mengenal
2: Tuhan,
1: lebih dekat dengan pastinya ya, dan kita boleh melakukan firman Tuhan itu, dan itu menjadi isi hatinya Tuhan ya Pak.
2: Amen.
1: Luar biasa. Tuhan mau, Tuhan rindu kita semakin dekat di hadapannya.
2: Amen.
1: Bukan semakin menjauh, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya terus semakin mendorong kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena semakin kita mengenalnya, semakin kita memahami kehendak dan rencananya dalam hidup kita.
2: Amin.
1: Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berdoa. Namun sekali lagi saya mohon kesediaan Bapak Yohanes Kristanto untuk membawakan kita doa sebelum kita mengakhiri.
2: Baik, terima kasih Bu Orpa. Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, mari sekali lagi saya mengajak kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ucapan syukur bagi kami semua pada saat ini ya Tuhan, atas setiap anugerah Tuhan, sehat kuat yang Tuhan berikan bagi kami semua pada saat ini, sehingga kami masih diberikan waktu kesempatan untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kami semua pada saat ini, mengajak kami semua, bahkan kembali mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kami berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Yes. Karena kami tahu ketika kami bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan ini seorang diri, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan. Kami tahu bahwa dampak dari pengenalan kami akan Tuhan adalah kami menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat iman, bahkan semakin kuat rohani kami dalam pengiringan akan Tuhan, bahkan dalam kami menjalani setiap proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kami semua. Kami menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa ya Tuhan. Sekalipun banyak hal, banyak alasan untuk kami kecewa dengan keadaan yang kami hadapi, dengan keadaan yang kami jalani, tapi kami tahu karena kami punya Allah, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Berdoa buat semua kami yang sudah hadir pada saat ini, Ibu Orpa yang membimbing acara ini diberkati Tuhan, bahkan semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga untuk pimpinan semua staf di RRI Palu yang dalam tugas pekerjaan mereka saat ini, biarlah juga Tuhan akan membalas memberkati. Kami mengucap syukur mengakhiri acara kami pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
1: Ya, terima kasih kepada narasumber kita atas berbagi pemikiran dan penguatan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI yang telah setia mengikuti acara ini. Marilah kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.

pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan ikuti info sepekan.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah, tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
2: Kalau untuk Sulte memang kan ada beberapa indikator yang mempengaruhi harga itu kan. Mulai dari transportasi, cuaca, dengan kondisi yang kurang stabil seperti ini. Karena kita, saya bilang tadi, kita kan masih dapat pasokan juga dari daerah-daerah lain. Nah, cuma mungkin kendalanya itu, otomatis biaya transportasinya kan agak besar. Mungkin kalau untuk stok, insya Allah masih tetap ada.
3: Data dari proyeksi neraca pangan di 12 komoditi pangan strategis sampai saat ini, secara umum gambarannya adalah berbicara stok atau ketersediaan cukup atau tersedia di Sulawesi Tengah. Kami bisa menyajikan bahwa bagaimana komoditi beras itu mencukupi surplus atau dia defisit, itu kita membandingkan dari data berapa tersedianya beras, berapa kebutuhannya beras, sehingga didapatlah selisihnya itu, dia lebih atau kurang.
4: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita, dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan perdataan di 13 kabupaten kota di Sulteng. Selengkapnya dilaporkan Iketut Wiranata.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Mulai tanggal 15 Juni, itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah, tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
5: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
6: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
5: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan.
4: Dinas Perdagangan Sulawesi Tengah mengakui, kendala distribusi masih menjadi faktor utama yang memicu kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama di wilayah pelosok dan daerah kepulauan.
7: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Rahman Lamakarate menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, ketersediaan bahan pangan secara umum masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, distribusi barang yang belum berjalan optimal di Sulawesi Tengah menyebabkan harga kebutuhan pokok di beberapa daerah mengalami kenaikan. Kondisi geografi Sulawesi Tengah yang terdiri dari wilayah pegunungan, daerah terpencil dan kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bahan pangan. Dinas Perdagangan memastikan terus melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi hambatan distribusi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia.
2: Kalau untuk Sulte memang kan ada beberapa indikator yang pengaruhi harga itu kan, mulai dari transportasi, cuaca, dengan kondisi yang kurang stabil seperti ini kan, kita bisa bilang tadi kita kan masih dapat pasokan juga dari daerah-daerah lain. Nah, cuma mungkin kendalanya itu otomatis biaya transportasinya kan agak besar. Mungkin kalau untuk stok insya Allah masih tetap ada.
7: Disperindak juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan di Sulawesi Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Dengan perbaikan jalur distribusi serta penguatan koordinasi antar instansi, diharapkan gejolak harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah dapat terkendali. Susanti Akataba melaporkan.
4: Dinas Pangan Sulawesi Tengah memprediksi produksi beras lokal pada tahun 2026 mencapai lebih dari 400 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 300 ribu ton per tahun.
7: Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya beras mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2026. Optimisme tersebut berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pangan, di mana diprediksi produksi beras lokal tahun ini bisa mencapai lebih dari 400 ribu ton. Analis Ketahanan Pangan Madya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengatakan produksi tersebut berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, utamanya di wilayah yang menjadi sentra utama penghasil beras. Meski produksi surplus, Dinas Pangan mengakui produksi beras tidak merata di seluruh daerah. Beberapa wilayah, terutama wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bagai Laut, memiliki tingkat produksi yang relatif rendah. Hal ini memicu fluktuasi harga beras yang terjadi di pasaran. Ditegaskan, kenaikan harga beras di Sulawesi Tengah lebih sering dipengaruhi oleh kendala distribusi, terutama dalam hal penyaluran beras dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan pasokan, bukan disebabkan kondisi stok beras yang kurang.
3: Data dari proyeksi neraca pangan di 12 komoditi pangan strategis sampai saat ini, secara umum gambarannya adalah berbicara stok atau ketersediaan cukup atau tersedia di Sulawesi Tengah. Kami bisa menyajikan bahwa bagaimana komoditi beras itu mencukupi surplus atau dia defisit, itu kita membandingkan dari data berapa tersedianya beras, berapa kebutuhannya beras, sehingga didapatlah selisihnya itu, dia lebih atau kurang.
7: Dengan proyeksi produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis ketersediaan beras di Sulawesi Tengah tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Untuk menekan kenaikan harga, Dinas Pangan juga berupaya mendorong penguatan sistem distribusi di pasaran. Susanti Akataba melaporkan.
4: Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menyoroti ratusan perusahaan tambang di daerah ini yang belum mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
8: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menyoroti masih banyaknya perusahaan tambang yang belum memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Padahal, dokumen ini penting untuk memetakan kuota produksi real perusahaan tambang yang menjadi dasar utama untuk perhitungan pajak. Musliman memaparkan, hingga saat ini, dari 292 izin usaha pertambangan atau IUP batuan yang tersebar di Sulawesi Tengah, baru 136 korporasi yang mengajukan penerbitan RKAB dan puluhan diantaranya telah resmi terbit.
9: IUP batuan ini itu ada 292 IUP izin usaha pertambangan yang diterbitkan. Kemudian yang mengajukan permohonan untuk RKAB, rencana kerja anggaran biaya, dari 136 itu baru 21 yang terbit. Kenapa RKAB? RKAB itu adalah kuota. Kuota satu misalnya perusahaan tambang A harus ada RKAB-nya. RKAB-nya ini nantinya yang akan dia gunakan untuk melakukan penggalian, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena RKAB ini merupakan dasar perhitungan pajak. Dia gali 1 juta ton atau tidak sampai 1 juta ton, itu dasarnya perhitungan pajaknya.
8: Ia menyebut hambatan penerbitan RKAB didasari oleh beberapa faktor administrasi dan teknis krusial yang belum dapat dipenuhi perusahaan. Salah satunya adalah kehadiran kepala teknik tambang dalam perusahaan tersebut yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perencanaan, lingkungan, hingga aspek K3. Selain itu, proses pengurusan peta lokasi digital atau penerbawan data Indonesia di tingkat pusat juga menjadi salah satu kendala lainnya. Aspek fundamental lain yang turut menjadi indikator penilaian dalam instrumen penerbitan RKAB ini adalah draft perencanaan perlakuan teknik terhadap pengelolaan lingkungan hidup, serta kesiapan modal dan kepemilikan teknologi penambangan.
4: Saudara, terbukanya akses transportasi internasional melalui Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu diharapkan membawa dampak positif tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
5: Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu setelah resmi berubah status menjadi bandara internasional akan mulai melakukan penerbangan internasional perdananya dengan rute Palu Guangzhou dijadwalkan mulai 10 Juli 2026. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sulawesi Tengah, Peri Taula kepada RRI mengatakan, dengan terbukanya akses transportasi internasional, diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perkembangan Sulawesi Tengah. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga berdampak di sektor pariwisata. Menurut Peri, Sulawesi Tengah memiliki potensi sektor pariwisata cukup beragam dan tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena itu dimulainya penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou pada 10 Juli 2026 mendatang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah ini.
10: Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri dari domestik menjadi internasional. Nah, tentunya status bandara kita yang menjadi internasional ini kan selain mempersingkat waktu kunjungan durasi penerbangan ya dari mana saja, khususnya dari luar negeri, tentunya itu bermanfaat sekali juga meningkatkan daya tarik dari wisatawan mancanegara untuk ke suatu destinasi kan. Lebih mudah untuk menjangkau sebuah destinasi itu kan lebih memiliki daya tarik, ya kan. Apalagi sebenarnya Sulawesi Tengah sendiri kan memiliki objek-objek wisata, destinasi yang sangat-sangat menarik.
5: Peri Taula menegaskan, PHRI Sulawesi Tengah juga berupaya melakukan perbaikan fasilitas di sektor pariwisata untuk mendukung daya tarik kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah.
4: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penertiban plat kendaraan bermotor untuk penertiban administrasi serta optimalisasi pendapatan daerah. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
11: Maksimalkan pendapatan daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor serta untuk menertibkan plat kendaraan di Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi dorong penertiban plat kendaraan bermotor. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan daerah yang ke depan akan digunakan untuk optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana jalan. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat perusahaan yang menggunakan plat luar daerah. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah. Selain itu juga mendorong masyarakat tidak taat dalam membayar pajak. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan atau mutasi sebagai bentuk dukungan pembangunan di daerah ini.
12: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
11: Jadi bayar pajaknya
12: Sulawesi Tengah.
11: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban administrasi kendaraan, Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung menyambut positif upaya pemerintah. Hal ini sejalan dengan aturan yang berlaku di mana kendaraan bermotor diharapkan dapat mengalihkan domisili atau mutasi sesuai di mana kendaraan berada maksimal 3 bulan dari perpindahan. Meski tidak mewajibkan, dirinya tetap berharap masyarakat dapat tertib administrasi, khususnya data kendaraan yang tertera di surat kelengkapan untuk mengantisipasi bila terjadi musibah kecelakaan.
13: Emang harusnya seperti itu, tapi kan diatur kan kendaraan luar itu bisa beroperasional di mana saja. Mengingat aturan seperti itu, nah jadi salah satu juga upaya juga untuk menaikkan pendapatan daerah. Nah itu tapi kalau dari kita memang itu kalau diatur di undang-undang itu dari kan 3 bulan tuh, soal 3 bulan ya di luar televisi ini itu diperkenankan, tapi kalau memang lebih baiknya dimutasikan ke Sulawesi. Jadi kalau itu sifatnya kita mengimbau, jadi kan karena mereka kan menggunakan fasilitas daerah sini.
11: Keduanya berharap seluruh pemilik kendaraan bermotor dapat secara sadar untuk melakukan pembayaran pajak serta mengalihkan berkas kendaraan sesuai di mana pemilik tinggal. Selain itu, pendataan kendaraan sesuai dengan domisili dan pemilik juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta saat akan menjual kendaraan bermotor miliknya.
4: Pelaksanaan operasi patuh ditunda oleh Mabes Polri hingga waktu yang tidak ditentukan. Kembali dilaporkan Nita Serwakti.
11: Operasi Patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan, pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi Patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
13: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
11: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
13: Belum, Pak. Gak ada, belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri, dari seluruh Indonesia, di Batang. Ya, himbauannya tetap tertib dalam lalu lintas. Ada operasi, enggak ada operasi, di lalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib lalu lintas, utamakan keselamatan.
11: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Agung mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Tegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara. Mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
4: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dengan bencana gempa bumi.
14: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang tidak benar atau hoaks terkait prediksi gempa bumi yang mencantumkan waktu, hari, tanggal, lokasi, hingga kekuatan gempa tertentu. Himbauan tersebut disampaikan menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada Senin pagi tadi. Guncangan gempa tersebut turut dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Jati menegaskan hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat. Pasca gempa Senin pagi tadi, BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan, menganalisis potensi bahaya berdasarkan data dan tren kejadian gempa, serta memberikan informasi dan edukasi mitigasi kepada masyarakat. Untuk itu, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk memahami jalur evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat, serta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan pemerintah daerah.
15: Hanya melihat gini, yuk masyarakat semakin berpikir positif, ya walau semua orang juga punya rasa ketakutan ya, tetapi paling tidak kita sudah teredukasi, mitigasi, atau mitigasi mandiri. Jadi sebelum dan saat dan setelah terjadi bencana gempa bumi, itu paling tidak masyarakat sudah paham seperti itu.
14: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi terkait gempa bumi dan peringatan dini hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi BMKG, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah situasi pasca gempa. Susanti Akataba melaporkan.
4: Pendengar, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Parigi Motong menilai rantai pasok durian mulai dari petani hingga gudang kemas perlu segera mendapatkan perlindungan hukum melalui regulasi yang jelas untuk menjamin kepastian usaha. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
16: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Motong mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menyusun regulasi khusus untuk mengatur tata kelola ekosistem durian di daerah ini. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, hingga eksportir yang terlibat dalam rantai pasok komoditas unggulan tersebut. Ketua Kadin Parigi Motong Faradiba Zainong kepada RRI mengatakan, industri durian di Sulawesi Tengah saat ini telah berkembang pesat, namun perkembangan tersebut belum diikuti dengan sistem dan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Menurut dia, ekosistem durian yang ada saat ini sebagian masih berjalan secara alami, tanpa adanya regulasi yang mengatur baik hubungan antara petani, pengolahan, hingga gudang packing house atau rumah kemas durian yang menjadi eksportir. Selain itu, Faradiba mengungkapkan ketiadaan regulasi juga menyebabkan berbagai persoalan muncul di lapangan. Salah satunya adalah kasus petani yang tidak menerima pembayaran setelah hasil panennya diambil oleh pembeli atau buyer. Menurutnya, praktik tersebut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Bahkan katanya nilai kerugian yang dialami petani disebut mencapai miliaran rupiah.
17: Nah, kemudian ketika saya melihat banyak hal-hal di lapangan yang perlu ekosistem ini dibentuk dengan rapi, saya meminta kepada Pemprov, dalam hal ini adalah gubernur, untuk menyusun regulasi berkaitan dengan ekosistem durian ini agar semuanya terlindungi. Karena kenapa? Banyak hal yang kami temukan di lapangan bahwa ada transaksi-transaksi barang petani diambil oleh buyer-buyer yang tidak bertanggung jawab, kemudian tidak dibayarkan.
18: Petaninya tidak bayar.
17: Yes. Dan ini bukan uang yang kecil. Ini yang menurut kami dengan angka-angka miliaran ini sangat cukup besar merugikan petani. Gitu. Dan itu banyak saya temukan. Makanya saya meminta selalu kepada Pak Gubernur, ayo bentuk satgas, bentuk regulasi. Agar apa? Orang-orang yang sengaja mengganggu ekosistem durian ini bisa stop ketika ada regulasinya.
16: Lebih lanjut, Faradiba menilai regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian terkait harga, tata niaga, serta mekanisme rantai pasok. Dengan demikian, petani maupun pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitas usahanya. Diketahui durian Sulawesi Tengah saat ini menjadi komoditas unggulan nasional. Tercatat ekspor durian saat ini telah memberikan kontribusi mencapai 304,4 miliar terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.
4: Demi meningkatkan kualitas produk untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Kementerian Agama Tojo Nauna, mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat halal.
19: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, mewajibkan produk makanan minuman hasil sembelihan, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan bersertifikat halal. Salah seorang pengusaha mikro kecil dan menengah Tojo Una-Una, Nur Laila M. Nibi, mengatakan memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM sangat penting. Dengan adanya label halal pada produk mudah dipasarkan. Di samping itu, dengan adanya sertifikat halal menjadi jaminan keamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dijual.
20: Menurut saya, sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha seperti saya, karena sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama MUI. Karena saya sebagai pelaku usaha, semua produk yang saya pasarkan legalitasnya lengkap dan tidak diragukan apabila semua identitas produk lengkap.
19: Menurut Nur Laila, label ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha memastikan produk tersebut aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai dengan syariat agama Islam. Selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama, sebagai pendamping halal Mudafar B. Muhammad mengatakan, semua produk yang diperjualbelikan oleh UMKM lokal di pasaran sudah harus memiliki sertifikat halal. Bagi UMKM yang produknya tidak menyertakan sertifikat halal, akan dilakukan penertiban berupa penarikan produk dari pasaran.
21: Semua produk itu wajib halal, yang ketika setelah itu tidak memiliki halal akan dikenakan salah satunya sanksi. Sanksinya mungkin berupa penarikan produk dari yang sudah beredar di masyarakat, terutama yang di swalayan-swalayan bisa ditarik kembali untuk tidak dilegalkan.
19: Proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH menurut Mudafar sangat mudah. Para pemilik usaha atau pelaku UMKM cukup melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai pemilik usaha. Selain itu, melampirkan proses atau alur produksi dan kemasan dari jenis produk yang akan dipasarkan. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Nauna mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Malio 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete.
22: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Malio 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Malio merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya, Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
0: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana Tete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPR Kabupaten Tojo Una-Una memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau. Yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
22: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Pemerintah daerah diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada cabang olahraga panjat tebing, khususnya terkait ketersediaan sarana-prasarana latihan. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Janah.
1: Cabang olahraga atau cabur panjat tebing merupakan salah satu cabur andalan di panggung nasional. Pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 lalu, atlet panjat tebing Sulawesi Tengah berhasil memberikan kejutan dengan menembus babak final bersama atlet dari berbagai daerah lainnya. Tidak hanya di pesta olahraga multi-event, cabur ini juga sukses menyumbang medali dalam ajang kejuaraan nasional kelompok umur pada dua seri berturut-turut, yaitu tahun 2024 dan 2025. Dengan rentetan prestasi yang telah dimiliki, Wakil Ketua Bidang Prestasi Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah, Lita, berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus kepada cabur potensial ini, yang menggarisbawahi sarana-prasarana latihan atlet yang dinilai belum sesuai dengan standar nasional.
6: Memang di nasional ini juga cabang olahraga prestasi yang prioritas. Harusnya di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota juga bisa mempertimbangkan itu. Dan terutama support-support sarana-prasarana ya. Karena atlet-atlet kita ini bertanding, latihan dan sebagainya dengan sarpras yang sangat-sangat terbatas. Ini kebetulan di Palu. Kalau di kabupaten kota lain kan memprihatinkan ya.
1: Dita menambahkan, potensi cabur panjat tebing Sulawesi Tengah untuk berbicara banyak di kancah nasional sangat besar. Berkaca pada capaian prestasi yang berhasil diperoleh hingga saat ini, dengan sarana-prasarana yang terbatas, ia yakin kemampuan atlet semakin terasah dengan dukungan dari pemerintah daerah, sekaligus dapat bersaing dengan provinsi-provinsi unggulan lainnya di Indonesia.
4: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikarik Andika, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Brasil versus Maroko.
1: Unggul, dan setelah water break ini kita

0: mendapatkan bola, tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang napinya, dan napinya belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
1: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi, maksudnya menuju kepada napinya, tapi tidak berhasil dikontrol napinya dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko, sudah bersiap-siap Nasser Al-Masroui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada di sana sudah ada sang kapten Akram Hakimi, umpan dia 1-2-3, dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3, dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez, back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez, ya, Bruno Gumeres berebut bola, hendak mengumpan, memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nasser Al-Masroui, dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi, maksudnya di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24,
0: Roger Ibanez.
1: Ya.
0: Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini, memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
1: kontribusinya,
0: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
1: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinya kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran, dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
2: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada,
1: dan Casemiro tampaknya ya.
2: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Boadi tadi. Masih Boadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi, berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Ibrahim Diaz masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Ibrahim Diaz, berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola, berikan kepada rekannya, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendang langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brasil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti, terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi, berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
1: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini. Vini melakukan dribble dia. Satu dua pemain siap-siap menerima umpan, kepada siapa akan diberikan Vini? Dibayang-bayangi oleh tiga pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola, potong memotong serangan tadi, dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic.
0: Dan, oh,
1: iya.
0: Sebuah pelanggaran yang seharusnya
1: melihat kartu itu. Yuk.
0: Benar, sangat kelihatan sekali, tapi wasit tidak melihat itu. Yes. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
2: Ya, jadi, sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha, berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson. Alisson kepada Douglas,

0: setengah jam mereka bertahan sebelum berhasil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka, terutama Casemiro, memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit 32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke 40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, rapinya catatannya di sisi kiri, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak rapinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brazil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brazil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Yeah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lah.
1: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
0: Thiago
1: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
0: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, bola lepas, bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha. Cunha ini lebih pada posisi striker, tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brasil gitu.
2: Iya. Menariknya Bung Estu, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brasil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Mohamed Al-Ouahabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
0: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko, dengan cara mereka menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini

0: juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka, bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk, dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran di babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatan sekali bahwa sebenarnya lini belakang Maroko ini cukup disiplin. Yang saya katakan tadi, ketika bola masih jauh dia melakukan zona, tetapi ketika bola sudah mendekati sepertiga pertahanan mereka ataupun menuju kotak 16, mereka melakukan man to man, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Mereka bisa merebut bola dengan baik, menguasai bola dengan baik, dan ini menurut saya hal yang harus ditingkatkan lagi dengan kondisi seperti ini. Karena Brazil pasti di babak kedua akan lebih agresif dan pasti akan sering mendelay bola.
1: Ya, satu lagi Bung Estu, kalau untuk bintang di babak pertama ini, apakah Anda setuju Brahim Diaz ataupun Vini Junior yang layak jadi bintang di babak pertama ini?
0: Kalau membandingkan dua pemain ini, saya masih memilih Brahim Diaz ya. Yeah. Cuma Brahim Diaz beberapa kali kehilangan bola, tapi beberapa kali kehilangan momentum, harusnya mengumpan atau harusnya menendang, itu aja. Kalau Vini menurut saya masih so-so lah dengan pemain yang lain gitu.
1: Dan tapi mendapat marking yang cukup ketat ya di babak pertama.
0: Betul.
1: Kurang bisa berkontribusi maksimal, termasuk untuk Rafinha. Tapi yang menarik ini Bung Estu, jika kita bicara terkait dengan Casemiro, beberapa kali Casemiro gagal melakukan ataupun memotong alur serangan Maroko, dan ini tidak hanya satu kali dua kali, dan sempat yang berbahaya adalah akhirnya membuahkan gol setelah Brahim Diaz melakukan umpan yang cantik, memberikan umpan membelah lautan yang diberikan kepada Ismail Saibari. Apa yang harus diperbaiki di lini tengah dari Brasil ini?
0: Dengan kecepatan dan tempo tinggi serta cara yang sporadis mereka melakukan serangan Maroko, tentu lini tengah terutama jangkar sangat berperan sekali. Dan itu akan menjadi meringankan tugas dua double center back mereka. Sehingga peran Casemiro sangat penting sebagai pemotong. Nah, ini yang menurut saya harus ditingkatkan. Apakah ada pemain yang akan ditugaskan untuk mengcover atau membantu atau seperti apa? Karena Bruno Gomes lebih agresif dengan sebenarnya dengan posisi 4-4-2 double six itu yang dilakukan adalah memasang Casemiro dengan Bruno untuk memotong. Paqueta di depan lebih menjadi semacam playmaker gitu ya.
1: Ya. Tetapi Brasil ada satu pemain pengalaman di bench, yaitu Fabinho, yang sebenarnya juga posisinya betul mirip dengan Casemiro. Apakah ini perlu diturunkan atau seperti apa, Bung?
0: Iya, Fabinho memang dari beberapa kesempatan hanya menjadi pemain pengganti karena dengan
1: usia yang semakin tua, Ibu.
0: Betul, satu itu. Kedua, kalau ngomong tua sih, Casemiro juga tua ya, 34 tahun ya. Tapi kalau melihat kebiasaan dari bahkan sebelum Carlo Ancelotti, pemain gelandang bertahan selalu antara Bruno Casemiro selalu dipasangkan dengan Bruno, yeah, atau pemain yang tidak dibawa, Ashley, ada satu pemain yang tidak dibawa, yeah, dan itu selalu dipasangkan dengan Casemiro sebenarnya. Tetapi memang Casemiro ini menjadi pilihan utama, jadi agak riskan kalau mengganti dia gitu, karena ini soal jam terbang. Tetapi dengan lawan yang sangat agresif, sporadis dalam menyerang, mungkin butuh tambahan pemain lini tengah atau mengganti peran. Bruno agak ditahan untuk tidak terlalu agresif, tetapi Lucas Paqueta yang agresif. Nah, peran ini penting memaksimalkan si Rafinha untuk lebih agresif lagi, lebih bisa menguasai bola lagi, karena di babak pertama tadi Brazil itu nyaris di sisinya Rafinha itu Ibanez aja yang berperan gitu. Ibanez aja yang
1: lebih apa banyak berkontribusi kelihatannya.
0: Betul, tetapi Ibanez juga sering melakukan kesalahan. Itu ya, jadi perpaduan yang kurang bagus sebenarnya antara Ibanez dan juga Rafinha ini.
1: Dan kesalahan elementer juga tidak hanya dilakukan oleh Rafinha, tapi yang menarik adalah pengatur serangan Brazil sendiri Lucas Paqueta juga memang tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan juga seringkali melakukan passing-passing yang salah. Dan apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh Carlo Ancelotti untuk menghidupkan lini tengah yang biasanya Jogo Bonito berasal dari lini tengah Brasil ini? Bungkis tuh.
0: Iya, kita selalu benchmark kita kan selalu era-era Fantastic Four-nya ya. Yeah. Ada Ronaldo, Rivaldo, Ricardo, Kaká dan juga Ronaldinho ya. Yeah. Dan itu tipe pemain yang bisa menjadi bomber semua. Tiga orang bisa menjadi pemain tengah semua gitu. Yeah. Tetapi saat ini kondisi itu tidak ada dan peran Bruno Guimaraes cukup baik ya sejauh ini. Tetapi ketika Bruno bermain bagus menyerang, membantu serangan, Casemiro kesulitan. Nah ini dilematis sekali. Harusnya Bruno agak-agak bermain lebih safety, tetapi Lucas Paqueta yang lebih agresif, harusnya seperti itu. Karena justru karena dengan kurang maksimalnya Rapinya, Paqueta itu agak mengcover peran si Rapinya ini, dan ini membuat lini tengah sering kosong gitu. Dan itu menurut saya juga harus jadi catatan lagi. Apalagi beberapa kali Vini cukup baik menguasai bola, tapi sekali lagi Vini masih sering egois. Bola masih dibawa sendiri dan itu selalu membentur tembok-tembok dari pemain Maroko.
1: Iya. Dan menariknya di Maroko sebenarnya Brahim Diaz itu lebih difungsikan sebagai false nine ya.
0: Yes.
1: Bung Estu, dan jika ingin memaksimalkan serangan, mungkinkah Sofyan Amrabat dimasukkan, karena Sofyan Amrabat juga kita ketahui punya kemampuan di lini tengah untuk menjadi pengatur serangan yang cukup baik. Menurut Anda seperti apa, Bung Estu?
0: Saya sepakat, tetapi balik lagi ya, dengan peran Brahim Diaz sebagai false nine dan berapa kali Ismail Saibari itu main di flank ya, tiba-tiba ada di posisi winger itu, menurut saya masih cukup efektif ya dengan cara mereka seperti ini. Karena menurut saya kecepatan dan cara bermain dengan tempo tinggi Maroko ini sebenarnya sudah cukup menyulitkan Brazil sendiri. Dan ini kalau mungkin Sofyan Amrabat dimasukkan nanti di pertengahan babak kedua ketika dibutuhkan main yang segar, menurut saya itu. Dan itu akan menambah kesulitan bagi Brazil. Jadi sejauh ini sih kalau saya melihat para pemain dari Maroko sudah cukup baik, sudah cukup juga sesuai lah cara mereka menyerang mereka. Tapi memang mereka harus konsisten dengan itu. Dengan cara bermain seperti ini otomatis mereka butuh energi yang lebih, butuh sesuatu yang fokus yang lebih, dan itu yang harus jadi catatan mereka.
1: Dan yang mungkin Mohamed Ohabi sebagai pelatih dari Maroko juga ingin menjaga keseimbangan ya, tidak terlalu menyengat ataupun menggigit lawan, tapi juga kita tetap harus punya pertahanan yang seimbang.
0: Betul.
1: Dan mereka juga bisa cukup mendominasi tadi di lini tengah pada menit-menit awal ataupun 10 menit pertandingan awal tadi. Dan ini yang menarik bahwa keseimbangan ini perlu tetap dijaga, tidak terlalu agresif tapi juga kita juga tidak terlalu bertahan. Sepertinya tim underdog seperti Maroko ini nanti akan bisa tetap konsisten memberi kejutan di babak kedua ya, Bung Estu ya.
0: Yang pasti dengan catatan statistik ya, dari ball possession memang akhirnya Brazil menguasai 54
1: setelah
0: kebobolan ya.
1: Setelah tersengat dari
0: tangan Maroko. Mereka kan mulai menit 14 kan sebenarnya mulai sadar harus mendelay bola, harus menguasai bola, dan itu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau dilihat dari catatan tendangan sangat jauh. Maroko memiliki 12 kali tendangan walaupun hanya 2 kali shoot on target. Brazil hanya 6 dan juga 2 kali shoot on target. Ini menurut saya cukup catatan yang cukup kentara sekali bahwa lawan memang kelihatan sekali si Maroko ini sangat agresif sekali. Tetapi kalau lihat dari corner kicknya, Brazil 2 kali. Ini buah dari mereka mulai memainkan pemainan delay, mereka mungkin lebih tenang. Karena dari menit pertama kick off sampai menit ke-10 itu serangan bertubi-tubi, dan berapa kali pemain dari Maroko ada 4, bahkan sampai seorang Achraf Hakimi aja bisa masuk ke tengah ya, dia padahal dia ada sebenarnya fullback kan, dia bisa masuk ke tengah pertahanan dari Brazil. Artinya agresivitas mereka sangat bagus, bermain dengan tempo tinggi mereka sangat konsisten sejauh ini, dan itu membuat Brazil dalam tanda kutip sedikit kaget sih.
1: Ya, ini Fabinho tadi yang sudah sempat dibahas, Bung Estu, ternyata memang disiapkan untuk memperkuat lini tengah karena beberapa kali yang seperti tadi kita ulas Casemiro gagal memutus alur serangan dari Maroko ini Bung Estu.
0: Iya, apakah diganti yang diganti itu Casemiro ataukah dia akan berpasangan Casemiro? Ini yang layak ditunggu. Tetapi riskan kalau memainkan dua orang yang bersama posisinya. Karena Bruno Guimaraes sejauh ini paling agresif dibandingkan pemain yang lain, dan itu sangat sulit digantikan. Kalaupun menggantikan Rapinya, akan ada perubahan di lini depan, dan ini juga resiko. Jadi memang agak-agak harus tricky ya pemain Ancelotti.
1: Kita tunggu saja pendengar, siapa yang akan ditarik oleh Carlo Ancelotti. Bersiap-siap Fabinho, nomor punggung 17, pemain yang syarat pengalaman, pernah mengangkat trofi juara bersama dengan Manchester City. Dan ternyata Roger Ibanez
0: menarik ya.
1: Jadi back sayap diganti. Oh, ternyata Danilo juga masuk dan menggantikan. Siapakah yang akan digantikan oleh Danilo?
0: Oh, ini Danilo Luis ya, pemain Flamengo.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya posisinya fullback juga.
1: Fullback juga ya.
0: Iya, jadi sepertinya
1: Roger Ibanez digantikan Danilo ya.
0: Danilo perannya seperti itu. Mm-hmm. Sedangkan dia sepertinya menduetkan Casemiro dengan
1: Fabinho.
0: Ini yeah. ini catatan menarik lagi nih dari tim ini nih.
2: Ya, baik saudara pendengar. Saat ini pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko baru saja dimulai. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Marquinhos berhasil merebut bola, pendek saja ke belakang pada Gabriel kepada Danilo tadi. Danilo berikan pendek kepada Marquinhos, kepada Gabriel kirim bola melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, Vinicius Junior kirim bola jauh ke tengah kepada Gabriel. Masih Gabriel, pendek saja kepada Marquinhos kepada Danilo kirimkan umpan ke depan kepada Rafinha kembalikan bola ke belakang kepada Marquinhos. Kini menguasai bola di lapangan tengah, Marquinhos kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior kirimkan bola kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Vinicius Junior. Kirim bola jauh ke tengah kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan berhasil berusaha melakukan serangan. Masih Rapinya menguasai bola. Dibuang saja oleh Mazrui tadi. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan Brazil.
0: Iya, sepertinya memang Casemiro diganti, dan memang
1: Fabinho ya.
0: Iya, diganti Fabinho, dan memang dua pemain yang posisinya sama diganti.
1: Iya.
0: Karena memang dari tadi Ibanez belum maksimal ya untuk posisi di fullback, dan jelas kalau kita bahas tadi Casemiro memang layak untuk diganti.
1: Siap-siap pemain Brazil akan menghadapi sepak pojok. Ya, Rapinya sudah bersiap mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang. Ada Gabriel di tengah, kemudian ada Igor Thiago, Lucas Paqueta, ada juga pemain baru yang masuk, Danilo, ada Marquinhos, dan sekitar ada 8 pemain Maroko yang berada di dalam kotak terlarang. Siapa yang akan diberikan umpan? Sudah dilakukan sayang, sayang sekali. Marquinhos tadi tampaknya ternyata mengenai salah satu pemain Maroko. Bola tadi sempat ditendang oleh Marquinhos, menerima umpan dari Rapinya. Ya, saat ini kembali sepak pojok dilakukan. Sudah dilakukan sundulan, sayang sekali meleset. Tidak ada yang mampu menyambut dengan baik. Ada Vini sekarang, jatuh di kaki Vini. Vini dia menyisir dari sebelah kiri pertahanan Maroko, berhasil direbut oleh Akraf Hakimi saat ini berikan kepada Brahim Dias dia utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil, dan bola akhirnya keluar lapangan setelah dibuang saja tadi oleh Fabinho yang baru masuk menggantikan Casemiro. Ya, lemparan ke dalam untuk timnas Maroko yang mengenakan kostum berwarna merah dengan celana hijau dan kaos kaki berwarna merah. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ada Unahi berikan kepada sang kapten Akraf Hakimi back pass ke belakang dan kembalikan kepada Yasin Bunu sang kiper. Ya, saat ini ada juga berikan lagi kepada Akraf Hakimi masih mencari rekannya. Ternyata berhasil dipotong oleh pemain Brazil, Lucas Paqueta. Sayang sekali
2: terjatuh Akraf Hakimi tadi
1: ya.
2: Setelah dilanggar oleh kita nantikan oleh Bruno Gumarais nampaknya tadi.
1: Ya, Bruno Achraf dan Lukas Paqueta itu.
2: Iya. Masih tergeletak di tengah lapangan. Achraf Hakimi mendapatkan perawatan meskipun pelanggaran keras, namun tidak ada kartu yang diberikan oleh wasit pada momen tersebut. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 49, sementara skor saat ini masih sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, nampaknya sudah maju ke depan kiper dari Maroko, Yassin Bono, yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, meminta rekan-rekannya untuk maju semua ke depan. Masih Yassin Bono bersiap-siap melakukan tendangan dengan kaki kirinya, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Brazil, Marquinhos kini kuasai bola kepada Gabriel, kirim umpan tadi ke depan maksudnya kepada Rafinha, namun berhasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Mazrui kirim bola ke tengah kepada Onahi tadi, kembalikan bola kepada Brahim Dias tadi. Masih Maroko menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Maroko. Masih Onahi kirimkan bola ke belakang kepada Wahdi tadi. Issa Diop kini dari Maroko melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Achraf Hakimi, masih menguasai bola, namun berhasil dipotong tadi oleh Douglas tadi. Kali ini berhasil berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha untuk merebut bola, memasuki kotak penalti dari Maroko. Kirimkan umpan crossing. Oh, tidak mampu dimanfaatkan tadi umpan crossing yang dilepas oleh Vinicius Junior tadi dari sisi sebelah kiri. Bola berhasil dihalau tadi oleh Mazrui, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Brazil. Gabriel kini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Paqueta. Paqueta kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo tadi, maksudnya kepada Rafinha tadi. Namun ya, bola bergulir cukup cepat dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko.
0: Iya, agak sedikit berbeda cara bermain Brazil di awal babak pertama, ya babak kedua ini. Mereka lebih menekan tetapi dengan cara yang lebih elegan, ya, lebih santai dibandingkan Maroko tadi yang cepat langsung. Tetapi kita lihat bahwa sepertinya tugas yang lebih utama diberikan kepada Vini. Beberapa kali Vini menguasai bola dengan melakukan beberapa kali terobosan, walaupun memang terkesan sedikit egois ya, tapi memang terobosan-terobosan dia jadi bagus sekali. Dan baru saja Igor Thiago mendapatkan peluang, tendangannya masih berhasil ditepis tapi,
1: dan kembali jatuh bola di kaki pemain Brasil. Saat ini ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta memberikan ke tengah dan back pass lagi ke belakang Fabinho. Fabinho tik-tak dia dengan Lucas Paqueta. Ya, berikan kepada Gabriel. Pada siapa dia bola? Ada Danilo. Danilo menyisir di sebelah kanan pertahanan. Dan ada Rafinha. Rafinha, berikan kepada Rafinha. Rafinha menunjuk jantung. Ah, sayang sekali umpan yang diberikan Rafinha. Tidak ada yang menyambut. Kembali lagi disapu oleh pemain Maroko. Dan bola akhirnya meninggalkan lapangan, hanya menjadi lemparan ke dalam bagi timnas Brazil. Tadi sayang sekali Igor Thiago tadi ya, mendapat peluang yang benar-benar sudah berhadapan dengan kiper Yassin Bono, sayang sekali tidak berhasil ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas Brazil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta, Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah, berikan kepada Vini. Vini tik-tak dia dengan Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, ada Fabinho. Ah, sayang sekali bola Bruno dari Bruno Guimarães berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Dias. Brahim Dias melihat lawan rekannya dan berikan back pass, salah umpan tadi. Dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini. Dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan tapi tidak ada wasit, tidak menuju peluit. Dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia.
2: Hampir saja tadi Achraf Hakimi,
1: Achraf Hakimi
2: Rossi tadi melakukan blunder tadi bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direpotong oleh
1: Vinicius Junior.
2: Namun beruntung kiper Yasin Bono, tadi Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Diaz menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oh, maksud kami oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil, namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi, masih Masrowi menguasai bola, kirimkan bola kepada Onahi tadi, melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko, kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior, kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta, terjatuh Lucas Paqueta. Pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo. Danilo berikan pendek kepada Gabriel, Gabriel kepada Marquinhos, masih Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel, Gabriel Magalhães berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos, masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brasil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Rafinha ini. Rafinha menyisir sektor sebelah kanan, namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yasin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop, namun bersamaan dengan tersebut salah seorang pemain dari Maroko, Neil El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yasin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yasin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Diaz, masih Brahim Diaz mendekati kotak penalti daripada Brasil, masih Brahim Diaz. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola, masih Brahim Diaz. Terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimarães, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi, pendek saja kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo, Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil, Rafinha tadi, namun terjatuh Rafinha, dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Masrowi tadi.
3: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel umpan pendek saja kepada Marquinhos, Marquinhos berikan kepada Rafinha, Rafinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain, kepada siapa diberikan, berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Iya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Iya, menggoncek bola dia, berikan kepada Marquinhos sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko. Dan kembali gagal serangan dari timnas Brasil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lambung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior. Namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kembali kepada Unahi. Unahi kembali kepada El Ayoubi. Kembali kepada bola back pass ke belakang, direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali, tadi sempat tadi bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini, dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan, sepertinya melakukan dorongan ya, rekan yeah. Erik kepada pemain Maroko ini. Iya, yeah. Anda melihat bagaimana ini, Bung Estu, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini, Bung?
0: Iya, yeah, yang pasti 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Yeah. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Sudah menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan dua pemain.
3: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
0: Oh, Igor Thiago ya, digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
3: oleh Luis Henrique kelihatannya.
0: Oke. Okay. Luis Henrique masuk menggantikan Duan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya, kan? Saya lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin net ke 16 babak kedua, Brasil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tetapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brasil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke, lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
3: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini, Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya, Bung Estu?
0: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus. Dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago, ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit. Dan ini bisa jadi warning bagi Maroko, karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko. Tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah, karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola. Terutama Vini ya, beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
3: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi dari
3: mendapat ikutan dari pemain Maroko
0: dan sampai berdarah ya.
3: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimarães dihentikan oleh Ismail Assaibari. Dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi? Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko. disiapkan untuk mengganti, siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan James Dean Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet disiapkan, dua pemain dari Maroko nampaknya ditarik keluar, Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet, Samir El Morabet. Nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahbi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
3: Ternyata Brahim Dias ini, Bung S.U.
2: Oh iya, Brahim Dias juga ditarik
3: sebuah keluar. Kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
0: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El Morabet. Ya. Samir El Morabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih sebenarnya masih minim pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025, karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Dias ya, agak berisiko memang ya.
3: Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan, nomor punggung 9 tampaknya, Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
3: Matias Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah, Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior kirimkan umpan crossing tadi, Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique, masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi, bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos, kirimkan bola melebar ke sisi sebelah kiri, kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola, masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, Danilo kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha, tendangan langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
3: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
2: Iya, Erik. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh nampaknya Bruno Guimarães tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Guimarães tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini, masih terjatuh. Sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
0: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu, tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2 dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya, sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazilnya tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup cukup efektif sejauh ini.
4: Yeah.
0: Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
3: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brazil Neymar Junior diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif, atau seperti apa ini Bu?
0: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan masuknya Cunha, rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan, menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Mateus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Mateus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada Brazil, tendangan langsung. Oh,
1: hampir saja rekan Eri.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
1: sudah mendapat umpan yang sangat matang, tapi offset ternyata.
0: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brazil mungkin tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali, mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi, walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap offside, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola pada Alisson, ada Douglas di sana atau Danilo.
3: Ya, saat ini Brazil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan, sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Ounahi. Utak-atik saja dia melewati 1, 2, 3 pemain, siapa yang akan diumpan? Iya, kepada Achraf Hakimi sang kapten. Berikan juga kepada sayang sekali Brazil dipotong oleh pemain Brazil, dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membawa serangan, dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko yaitu sang kapten Achraf Hakimi oleh pemain Brazil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke-73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi Gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Ya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan. Masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazrui. Mazrui kirimkan bola kepada Buadi tadi. Masih Mazrui kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazrui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri. Masih Buadi kini menguasai bola. Kembalikan bola kepada kiper Yasin Bono. Masih Maroko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos. Kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Marquinhos. Masih Marquinhos. Kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel menguasai bola. Kirim bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha. Kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat, berhasil direbut oleh Talbi. Talbi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabet menguasai bola. Kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui. Mazrui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Buadi. Kirimkan bola kepada Ainoi. Masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan. Sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari. Ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Wow, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi. Hamsdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Buadi. Masih Buadi. Masih Maroko memancing para pemain Brazil. Masih Issa Diop kali ini menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil. Tendang bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing, tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rapinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rapinha.
3: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya Bung Estu, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brasil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brasil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Estu.
0: Kalau Brasil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir apa tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rapinha berawal dari Cunha, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rapinha diposisikan menjadi pemain yang di tengah ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brasil. Dan satu lagi pemain Brasil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor punggung 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
3: di Liga Brasil ya, Bung.
0: Liga Brasil. Dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brasil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brasil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
3: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk. Ada El Ayoubi,
2: ya,
3: ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matias Cunha, tendang sayang sekali. Tendangan dari Matias Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
3: tadi
2: dilakukan
3: pemain
2: oleh
3: pemain Brasil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
3: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yasin Bunu. Dan Yasin Bunu sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi saya sekarang rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
0: Iya, menarik sekali
3: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
0: Dan ini sebenarnya kalau ini yang kali fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko. Dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
3: Iya,
0: tadi Hakimi, sekarang Diop.
3: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
0: Benar.
3: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja Rapinha tadi menyambar.
0: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinha ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
3: Iya.
0: dengan Matias Cunha tadi juga melakukan penetrasi dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan, apalagi Bono sudah dua kali ini harus
1: bertabrakan ya.
0: Insiden, tadi kakinya, sekarang lengannya, jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan Rapinya ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
1: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yassin Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinya, dan ini sudah kali kedua Yassin Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Uhabi akan melakukan pergantian pemain, atau Yassin Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yassin Bono. Dan menariknya nih, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini, Gilad Rimpung ya.
0: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
1: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama ya, Bung Estri.
0: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha, menempatkan Rapinya sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinya jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi, dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka, apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Buadi dari Maroko, berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yassin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nail El Ainoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa

0: Di sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Henrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha. Dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
1: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
0: 10 menit nampaknya tambahan waktu karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Luis Henrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi. Namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior. Namun bola lebih dekat kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah, Fabinho mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Masih kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola. Bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola oleh para pemain Maroko. Namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Di sliding saja tadi oleh Rahimi tadi. Hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo Santos. Tendangan langsung. Oh, hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya. Namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yasin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi. Masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi. Pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi pindahkan bola ke belakang kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan. Ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi.
1: Dan tampak mengerang kesakitan
0: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang namun tadi berhasil dihalau oleh Gabriel Magalhaes. Yeah. yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya

0: menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brasil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brasil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi, siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Talbi, lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha, bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 24 Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola, kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yassine Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya, Bung Estu, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada. Dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif justru berhasil ya dari pergantian pemain ini. Terbukti dari catatan statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu Rapinha yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja, ah, serangan gol. Ah, sayang sekali tidak.
0: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
0: El Ainoui.
1: El Ainoui dan kemudian
0: bola rebound
1: tadi saja. Sempat disapu tadi. Ya, oleh
0: beruntung main masih baru, ya. Sigap ya, Bung Rossi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena ya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
0: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brazil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing di